0: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Sekali lagi selamat pagi buat sahabat suara dimanapun kamu berada. Semangat, semangat, semangat, semangat.
1: Yes. Masih perlu pantun gak?
0: Gak usah. Agak serem ya Bu ya, pagi-pagi udah ngerosting aja Ibu pakai ya, pantun lagi.
1: Cakep namanya sih. Namanya juga suara-suara rakyat tidak pernah didengar ya kan.
0: Yep.
1: Tuh. Oke.
0: Iya lagi.
1: Hari ini hari Kamis tanggal berapa?
0: 15 ini ya.
1: 15 Oktober betul sekali.
0: 15 Oktober ada hari apa, Bun?
1: Diperingati sebagai hari apa gimana? Hari dari atas. Hari cuci tangan sedunia.
0: Ah, ini ngingetin buat kita semua, jangan lupa sering-sering cuci tangan dimanapun kamu berada, apalagi kalau habis pegang-pegang yang kotor-kotor ya.
1: Iya.
0: Asalkan jangan cuci tangan dari masalah yang Anda tinggalkan.
1: Ah, itu sedang dirayakan ini berarti sama pemerintah kita ya kan? Hah? Ada lagi hari perempuan. Maksudnya? Apa? Kan hari cuci tangan, Rizky.
0: Congornya lagi bahaya
2: dari
0: nih.
2: Dari oknum-oknum.
0: Ya. Banyak tuh yang
1: begitu. Iya, berikutnya. Hari Perempuan Pedesaan Internasional.
2: Yes.
1: Oh. Hari Perempuan Pedesaan. Oke, Hari Pelajar Sedunia. Hari Pelajar Sedunia.
0: Berarti bukan di Indonesia emang aja iya? Ya? Sedunia.
2: Harusnya sedunia.
1: Harusnya, tapi tuh presiden ini ya, noh.
0: Mungkin iya. mencetuskan sedunia mungkin dari ya. India kali ya.
1: Oh, ya bisa jadi. Terus habis itu ada juga Hari Jamur Nasional.
0: Oh.
1: Sama Hari Estetika Nasional.
0: Ini. Nah, berangkat jadi, dari hari-hari ini biasanya Ibu mengaitkan dengan requestan kita hari ini.
1: Betul sekali. Jadi kita enggak usah berkacamata sama yang diperingatkan di dunia. Kita yang nasional-nasional aja. Berangkat dari hari jamur ya, jamur nasional.
0: Jamur. Kenapa pilih yang jamur sih, lu susah ngubungin ya?
1: Jamur kan jangan muram.
0: Oh, oke. Okay. Masih gue ikutin nih.
2: Jamur ada kepanjangan ya,
0: jangan muram.
1: Jangan muram, jamur, jangan muram. Jadi request lagunya adalah lagu-lagu yang tidak menimbulkan kesedihan atau kemuraman.
0: Udah kebaca.
1: Jangan muram.
0: Loh, gue udah kebaca loh.
2: Udah.
0: Ini rasanya dari hari Senin mirip-mirip nih.
2: Mirip.
0: Anti sedih. Ini sekarang jangan anti muram. Baca banget si kreatif.
2: Sangat menjawab gitu.
0: Sangat jamur. Representatif dengan hari jamur nasional ya.
1: Itu udah kreatif, itu bikin singkatan. Ternyata jamur itu ada kepanjangannya, jangan muram.
2: Oh gitu.
1: Oh, gitu.
2: Jangan.
1: Gak ada yang tahu selama ini kalau pesan jamur banyak, jangan
2: banyak
1: muram.
2: Gue kalau makan jamur tuh suka ketawa-tawa gitu.
1: Iya,
0: lain jamurnya jamur apaan lu? Begitu-begitu.
2: Iya kan, iya. Ada Noki,
1: betul.
2: Ada
1: apa
0: banyak. Masa ketawa-ketawa sendiri makan ya, jamur Noki?
2: Kan bareng, makannya bareng. lucu kali.
0: Sapu lagi. Oke, silakan sahabat suara 0816-114-1014. Perintah dan juga titah sudah keluar dari Miss Nikta Gina ya. Request lagu hari ini syaratnya adalah request yang membuat kamu bahagia alias anti muram.
1: Bukan, kalau bahagia ada kemarin.
0: Oh, sekarang berarti
1: jangan muram.
0: Lagu anti muram. Ya, silakan 0816-114-1014 kasih contoh dulu dong lagu
1: contohnya
0: apa?
1: Contohnya ini lagunya bisa lagunya Kakak BCL bisa?
0: Yang mana?
1: Aku wanita yang sedang jatuh cinta. Itu enggak mungkin muram.
0: Betul.
1: Karena jatuh cinta.
0: Untuk semua wanita yang ada di Indonesia.
1: Bukan lagu yang bikin kamu bahagia ya, tapi jangan muram, oke? Okay? Itu yang perlu diingat.

0: pasangan baru
1: dan keseruan yang baru pastinya.
2: Bareng Nikta Gina
0: dan Rizky Kinos di Iswara.
3: Ya, kick-off dimulai dan perhatian tertuju ke Indonesia. Kartu BRI Debit menguasai bola. Yes! Buka serangan besar untuk para fans Barcelona di Indonesia. Rekening BRI tabungan dibuka. Kartu BRI Debit FC Barcelona di tangan. Saldonya dioper masuk rekening. Ya, saudara-saudara, saldo di top up sebanyak-banyaknya. Saldonya ditahan. Ditahan. Ditahan lagi. Dan peluang membesar menuju Spotify Camp Nou. Go! Ini kesempatanmu.
4: Ayo, jangan tunggu peluit akhir. Buka BRI tabungan sekarang. Miliki BRI Debit FC Barcelona. Makin besar saldo, besar peluangmu menuju ke Spotify Camp Nou. Dapatkan juga penawaran eksklusif dengan menjadi Coolers Premium Membership. Buktiin kamu lebih dari fans. Segera miliki BRI Debit FC Barcelona. Info lengkap bbri.id/BRIFCBarcelona. Yuk, kunjungi kantor cabang BRI terdekat. BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.
2: Hey, Kinos.
0: Hey, Nikta Gina.
2: Ih, kita siaran bareng tahu sekarang.
0: Woy, jelas dong.

0: 101,4 FM Indonesia. Sahabat Suara, kamu lagi dengerin suara seru barengan Kinas Gina.
1: Iya, betul sekali. Dan kamu bisa request karena ini masih jamnya request dari jam 7 sampai jam 8.
0: Oh, oh.
1: Bertepatan dengan Hari Jamur Nasional, di mana jamur adalah jangan muram.
0: Wow, improve sekali.
1: Ya. Jadi, requestlah lagu yang tidak menimbulkan kemuraman.
0: Ya, contohnya kayak ada Dinda dari Jakarta, dia mau request lagunya Hi-Fi yang judulnya Remaja. Kenapa? Karena katanya musiknya ceria dan bikin inget masa-masa jatuh cinta.
1: Ay, manis deh.
0: Cocok banget buat memulai hari dengan senyum.
1: Cakep. Ada lagi Putri nih di Depok.
0: Selamat pagi Putri.
1: Kata Putri, aku suka lagunya Run yang dekat di hati.
0: Dekat karena di hati gitu kan.
1: Emang begitu lagi?
0: Yes, betul. Mata,
1: dan namun, oh iya.
0: Dekat di hati.
1: Karena ringan, manis, dan bikin hangat.
0: Betul,
1: gak
0: setuju.
1: Harus jatuh cinta lagi buat nikmatin lagu ini.
0: Iya betul. Kayak apa ya, bersenandung-bersenandung gitu dong.
1: Tidak ada kemuraman.
0: Tidak ada kemuraman di sini. Approve ya?
1: Ya, bisa.
0: Satu lagi. Ah, ini dia nih. Jadi ada Rizky, tapi dia bukan lain Rizky lah.
1: Bukan.
0: Rizky namanya enggak pasaran.
1: Oh, wow, sangat.
0: Nah, Rizky ini tapi minta request lagunya itu The Massive yang Pergilah Kasih. Nul, ini muram enggak?
1: Pergilah kasih, kejarlah
2: ini satu kekecewaan sih harusnya.
0: Tapi dia di sini kasih penjelasan kenapa dia request lagu itu. Karena gue enggak mau menghabiskan waktu gue buat orang yang enggak memilih gue. Dan gue udah gak mau muram lagi. Ah, masuk sih.
1: Tapi bagus nih, setelah aku ingat-ingat lagi, aku rela berpisah demi untuk dirimu semoga tercapai segala keinginanmu. Ikhlas dia.
0: Jadi dia pergilah kasih gitu. Daripada gue pusing terus, muram terus, lu cabut aja deh.
1: Iya, dan dia kalau mau mengejar cita-cita ya silakan. Aku ikhlas.
0: Jadi approve ya.
1: Approve.
0: Langsung aja kita putar. Ini dia The Massive dengan

0: Punya rumah sendiri tuh tenang banget ya. Tapi suka kepikiran, ganjel gak sih kalau masih punya tunggakan PBB? Tenang aja warga Jakarta, Pemprov DKI Jakarta bagi-bagi kabar lega. Ada keringanan pokok PBB P2 sebesar 5% untuk pembayaran tunggakan tahun 2021 sampai 2025. Tahukah kamu, PBB yang kita bayarkan bakal balik lagi untuk ngerawat RPTRA, tempat anak-anak main, perbaikan saluran air bebas banjir, sampai penerangan jalan di sekitar rumah kita. Sesuai Kepgub 339 tahun 2026, program ini berlaku 1 April hingga 31 Desember 2026. Bayarnya makin simpel, bisa via aplikasi online, e-commerce, atau bank mitra terdekat. Yuk, lunasi tunggakan PBB-mu sebelum 31 Desember. Aset tenang, lingkungan rumah pun makin nyaman. Cek info lengkapnya di sosial media @humaspajakjakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
1: Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026, persembahan InJourney Tourism Development Corporation. Sukses pecahkan rekor dengan 157.875 penonton, tumbuh 12,5% dibanding tahun lalu. Marco Bezzecchi juara MotoGP, Izan Guevara di Moto2, dan Massimo Chiles di Moto3. Indonesian Heroes Veda Ega Pratama finish posisi 6 Moto3, sementara Mario Suryo Aji finish posisi 20 Moto2. Bagi ITDC, kesuksesan ini bukan sekedar balapan, tapi juga legacy untuk mendorong pariwisata, pertumbuhan UMKM, SDM terampil, lapangan kerja, dan memperkuat posisi Indonesia di panggung pariwisata dunia. Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026, bagian dari perjalanan Indonesia mendunia. Sampai jumpa tahun depan.
2: Siapa bilang Pak Sutri gak bisa bikin siaran jadi seru?
3: Dengerin aja, suara

0: Botika nih sampai enggak dibenerin mikrofon, gua enggak mau siaran nih.
1: Gitu.
2: Beliat.
0: Gimana nih?
2: Beliat.
0: Gimana nih?
3: Kenapa sih?
1: Astagfirullahaladzim.
3: Sabar, Rizky.
0: Bodo amat.
3: Lu mah orangnya gak sabaran.
0: Ini organik, Bang.
3: Iya.
0: Organik.
2: Organa.
0: Organa. Allahu Akbar. Tobat. Musanya gak ada. Selamat pagi. Sekali lagi sahabat suara, silakan yang mau request. Ini waktunya kamu untuk request sampai jam 8 nanti.
3: Betul.
0: Syaratnya tapi, adalah lagu apa, Ibun?
3: Lagu bertemakan jamur. Jangan muram.
0: Temanya jamur.
3: Walaupun ada kesedihan di pagi hari ini ya.
0: Apa
3: kita itu? Mau sekilas memberikan kabar duka datang dari dunia kecantikan Indonesia. Ibu Martha Tilaar, pendiri Martha Tilaar Group, sekaligus sosok juga di balik kosmetik Sari Ayu, meninggal pada pagi hari ini di usia hari Rabu di usia 89 tahun. Begitu. Jadi mudah-mudahan beliau tenang di sisinya, keluarga yang ditinggalkan
0: diberikan kesabaran ketabahan dan juga keikhlasan ya.
3: Betul sekali.
0: Amin. Diberikan amin, tempat yang terbaik untuk almarhum. Amin.
3: Dan ini juga di Sumatera Utara kita dapat WhatsApp di Tol Belmerah Tebing Tinggi Kamis pagi ini semakin pekat dan tebal asapnya.
0: Yang tuh parah, ada fotonya. Kalau kemarin kalau sahabat suara bisa ngecek story gue ya. Gue kemarin nge-share kondisi kayaknya di Kalimantan deh, Palangkaraya. Gila, udah kayak di planet Mars.
3: Iya, warnanya orange.
2: Ya.
0: Udah warna merah langitnya.
3: Di Pekanbaru.
2: Pekanbaru ya.
3: Iya.
0: Palangkaraya kalau enggak salah.
3: Iya kayak film-film ya.
0: Iya kayak di film The Martian tuh enggak? Nonton enggak The Martian?
2: Iya.
0: Si siapa main The Martian itu lah pokoknya.
3: Lupa.
0: Sama ada satu lagi film yang dimainin sama Ryan Gosling, apa tuh judulnya? Aduh.
3: Kayak begitu tuh.
0: Merah, men. Bener-bener
3: kacau,
0: buka
3: ya
0: pintu. Itu merah aja gitu suasananya. Wow, no
3: orange,
0: edit no filter. Iya, orange-orange gitulah.
3: Ini ada,
0: ya
3: benar takut. Mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan.
0: Amin ya Allah, amin ya Allah.
3: Kita mau bacain request lagi untuk pertama kalinya mau ikutan. Maaf ya, sahabat suara gak bisa melihat kejadiannya. Tapi ya kalau mau lihat apa yang terjadi di ruang siaran, boleh langsung join aja di suara.network ya.
0: Oke, kita bacain WhatsApp yang udah masuk.
3: Mau ikutan request untuk pertama kalinya.
0: Iya.
3: Lagu jamur jangan muram.
0: Oke.
3: Yang terlintas di aku lagunya Cherry Bell.
0: Ya.
3: Yang Brand New Day. Lagunya bisa level up mood pagi-pagi. Terima kasih.
0: Semangat. Siapa berikutnya?
3: Jangan kita dong, jangan kita dong dari awal dong. Dari berdiri dulu mic-nya. Mic-nya harus dari berdiri sebagai bukti bahwa mic kamu tuh bisa jalan sendiri.
0: Iya nih, bisa gerak nih.
2: Ajaib.
0: Tuh, sama suara tuh. Ya, kita baca lagi WhatsApp yang udah masuk ya, silakan. Request lagu siapa lagi dan ada lagu yang mana, dari siapa, di mana?
3: Coba pencetin lagi, Bang. Iya.
2: Aduh. Oke.
0: Silakan Ibu baca.
3: Aduh, selamat pagi Kak Gina, salah satu jamur yang paling manjur. Lagunya Ceria by J-Rock dari Mang Amin di Serpong.
0: Oke, okay, gitu siap ya. Terus?
3: Terus ada lain. Oh, ini kesukaan aku. Selamat pagi Kak Gina, Kak Gina.
0: Pagi.
3: Aku mau request lagunya Wali yang nenekku ya, pahlawanku dong. Lagu ini meningkatkan aku sama mengingatkan kali aku sama nenekku yang biasa menghapuskan kemuramanku baik soal kerjaan, percintaan atau hal lainnya. Thank you Kak, have a nice morning. Oke, ini langsung kita
0: putar. Enggak, ini pasti ini, kamu nih, enggak, kamu bikin akun bukan, sendiri nih request bukan, lagunya Wali yang nenekku pahlawanku.
3: Enggak ada di WhatsApp ini.
0: Udah yuk, sakit leher aku
3: nolehnya. Kenapa sekarang kamu berlutut begitu?
0: Ya begini gimana? Daripada aku kepalanya dongak ke bawah, mending aku berlutut.
3: Biar kamu happy, ini lagu keren banget. Wali, nenek.

0: Nyari yang seru di pagi hari.
1: Dengerin suara seru cuma di Iswara.
2: Sahabat suara, mungkin diantara kamu ada yang lagi punya kebutuhan yang tiba-tiba dan butuh dana cepat. Ah, tenang, sekarang ada solusi baru dari Pegadaian untuk langkah finansial kamu.
3: Betul.
2: Nih, kenalin, ada yang namanya Gadai Pertama, ringan bebas bunga, khusus buat kamu yang baru pertama kali gadai di Pegadaian. Nikmati bunga 0% untuk pinjaman hingga 1 juta rupiah dengan jangka waktu sampai dengan 30 hari. Bukan cuma emas, ya Indra ya, kamu juga bisa menggadaikan smartphone dan barang elektronik. Layanan ini sudah bisa kamu nikmati mulai 1 Oktober 2026, sahabat suara. Jadi buat kamu yang baru mau mencoba layanan gadai di Pegadaian, ini saatnya manfaatkan kemudahannya.
3: Nah, dalam semangat bulan inklusi keuangan dari Otoritas Jasa Keuangan, Pegadaian hadir memberikan solusi layanan keuangan yang mudah, cepat, ringan, dan sesuai kebutuhan untuk seluruh masyarakat di Indonesia. Yuk manfaatkan gadai bebas bunga 0% di outlet Pegadaian terdekat sekarang.
1: Bosen ya? Dengerin deh suara seru.
4: Cuma di Iswara.

0: Halo, Dek. Kamu kenapa?
1: Tenggorokan saya sakit. Kenapa ya?
2: Aduh, sakit banget.
0: Halo, Dek. Kalau kamu kenapa nih?
2: Perut aku kerem nih. Kenapa ya?
0: Punya keluhan sakit yang gak udah-udah? Yuk, konsultasi aja di Halo, Dek. Yo, waktunya Halo, Dek, sahabat suara. Bentar, aku cek dulu ya dokternya udah datang belum ya?
3: Iya, masuk.
0: Pagi, Dok, udah datang.
3: Alah, saya orang nginep kok.
0: Tuh, iya. Standby di sini, Dok.
3: Iya, takut-takut ada kasus emergency. Jadi ya lagi saya banyak, nginep.
0: Lagi banyak kasus ISPA ya?
3: Iya, lagi tinggi sekali kasus ISPA itu loh, gara-gara asap.
0: Aduh.
3: Iya, makanya. Pada sehat-sehat semua ya. Jangan pada
0: enggak ada.
3: Enggak ada suara.
0: Kecil suara gua. Ini baru ada.
3: Tuh, suara panas agak kecil kata Teko Haris.
0: Iya.
3: Terima kasih ya.
0: Terima kasih udah, Dok.
3: Gitu. Apa ya?
0: Udah siap, Dok.
3: Apa?
0: Udah banyak nih pasien yang datang nih.
3: Kalau saya sih sebenarnya enggak pernah siap kok. Orang saya udah lupa sama ilmu-ilmu saya.
0: Jangan gitu dong. Entar enggak ada yang konsultasi, Dok.
3: Oh, iya.
0: Oke. Okay.
3: Gimana?
0: Selamat pagi. Langsung aja ya. Ini Halo, Dokter Gina. Kakinos, Buluk, Indra, mau nanya nih, Komi.
3: Bener-bener gimana?
0: Cara sih buat bikin perut jadi six pack tanpa olahraga gimana ya? Soalnya Kanade selalu toel atau colek perut Komi kalau lagi bercanda manja. Makasih katanya. Ah, ini biar aku yang jawab, Dok. Boleh, Dok?
3: Apa kalau emang tahu jawabannya boleh. Tahu.
0: Tadi pertanyaannya gimana? Bikin
3: bisa bikin perut six pack.
0: Tinggal digambar aja pakai krayon atau pakai spidol, Kome ya. Jadi kotak-kotak begitu. Kagak bisa, Kome.
3: Iya, enggak ada cara untuk membuat perut menjadi six pack itu kalau tanpa olahraga. Karena sejatinya yang membuat kotak-kotak itu akhirnya itu kan otot.
0: Betul.
3: Ya, kalau enggak salah namanya musculus rectus abdominus kalau enggak salah ya.
0: Salah di mana? Beneran.
3: Lah, otot-otot yang di perut itu.
0: Ya, aku enggak tahu.
3: Iya kayaknya kalau nggak salah itu nama.
0: Enggak, dia lagi bercanda kali ini.
3: Jih si Rizky, kita cari tahu nih.
0: Jadi ya, sahabat suara, sedikit informasi aja ya. Kan gue juga ya olahraga lah ya. Udah dari SMA gue tuh udah nge-gym. Tapi dari semua otot yang gue bangun, yang gue latih, yang paling susah dibentuk itu perut.
3: Iya.
0: Paling susah dibentuk itu perut. Kuncinya apa kalau di perut itu, satu, lo harus kardio banyak. Yang kedua, jaga makan. Yang ketiga, baru sit up, latihan perut.
4: Oke.
0: Okay. Serius?
3: Enggak gitu juga. Bener. Ototnya
0: enggak gitu
3: itu
0: juga
3: adalah
0: gimana orang begitu kok faktanya.
3: Musculus rectus abdominis. Jadi,
0: enggak, maksudnya enggak gitu juga gimana maksudnya?
3: Iya, jadi kayak yang aku tahu itu adalah enggak ada yang kayak kalau mau ngecilin perut spesifik latihan perut terus pasti perutnya kecil, tapi ya kamu harus bangun semuanya. Jadi olahraganya tuh semuanya, jangan cuman sit up doang begitu.
0: Loh, bukan, ini kan latihan perut. Ah, kagak paham nih dokter nih.
3: Lah emang
0: kan ini latihan perut, makanya aku bilang makan dulu yang
3: iya,
0: benar.
3: Iya, makannya mesti diatur. Habis begitu.
0: Kardio dulu, abis itu makan, diatur, sama abis itu baru latihan perut six pack-nya.
3: Iya, begitu, latihan
0: iya,
3: olahraga terutama strength.
0: Iya,
3: weight
0: betul.
3: Training. Begitu.
0: Gitu.
3: Ikan.
0: Ya emang udah
3: itu.
0: Salah baru ya emang dia.
3: Siapa ya emang?
0: Lu. Gimana sih dokter?
3: Iya, emang begitu konsepnya.
0: Lanjut.
3: Namanya juga spesialis enggak praktek.
0: Mana lagi? Mana pertanyaannya, cuy?
4: Ini.
0: Oh ya. Dari apa yoga, itu? Bu Dok. Saya akhir-akhir ini sering masuk angin. Kenapa ya kira-kira? Jadi sering masuk angin.
3: Masuk angin. Kalau dalam dunia medis itu kan sebenarnya enggak ada diagnosis penyakit yang namanya masuk angin gitu ya.
0: Secara medis enggak ada.
3: Iya, jadi kalau di apa itu namanya itu, kalau mungkin kalau di dunia medis tuh masuk angin tuh kayak mungkin kumpulan gejala kali. Maksudnya dia tuh ngalamin kayak rasanya tuh kayak mungkin meriang. Iya enggak sih? Atau badan-badan
0: iya,
3: rasanya kayak greges,
0: gitu ya.
3: Pilek, apa segala macam gitu. Kalau di bahasa Inggris ada sebenarnya. Enter wind.
0: Oh, sama dong. Masuk angin
4: di Inggrisin
0: gitu.
4: Doang.
3: Gitu. Iya.
0: Jadi apa sebenarnya dulu, bukan masuk angin, kalau di medisnya itu apa namanya?
3: Ya itu apa?
0: Apa tadi dokter bilang apa?
3: Ya itu cuman kayak kumpulan gejala aja gitu. Jadi
0: obatnya?
3: Mungkin kayak apa namanya? Mungkin kamu lagi ngerasa kayak perut kembung. Atau mungkin badannya kayak meriang atau pusing-pusing. Sekarang kan itu gejala-gejala umum yang terjadi kalau lagi masuk angin ya kan.
0: Obatnya?
3: Ya obatnya mungkin kamu banyak istirahat.
0: Tuh.
3: Istirahat yang cukup, minum air hangat.
0: Tuh.
3: Begitu.
4: Jangan dukung mulu. Kerokan jangan, dok, betul nggak sih kerokan tuh?
3: Jangan kalau dikerok nanti rusak loh lapisan epidermis kulitnya, kasihan.
0: Tuh dengerin ya, tuh. Kan? Tapi ada orang yang terbiasa mungkin punya suges dikerok hilang masuk anginnya. Yang ya. Ya. Suges tuh kan emang tiap ya. Orang.
3: Kalau saya sering kentut gimana ya? Sering kentut juga mungkin kamu ada bloating gitu ya, kayak gas yang kebanyakan di dalam perut gitu ya kan. Jadi mendingan begitu makan aja yang benar, minum vitamin gitu. Terus
0: sama istirahat itu,
3: yang cukup, sama mungkin kalau dikasih uang segepok ya, itu kata siapa?
0: Ah, kan? Betul. Hilang ya, tuh.
3: Iya.
0: Dari Desi, Bu, aku sering banget sendawa tanpa sebab gitu. Itu gejala sakit apa ya, Dok?
3: Katanya. Sendawa itu banyak sekali dikaitkan dengan mungkin gejala-gejala di asam lambung atau GERD gitu ya.
0: Oh, naik gasnya.
3: Iya.
0: Oh.
3: Atau mungkin kayak kalau kamu sering hal-hal sepele yang kayak mungkin kayak ngunyah permen karet mulu hari-hari gitu kan. Jadi banyak udara yang masuk ke dalam
0: permen karet?
3: Iya. Oh. Itu juga bisa bikin kayaknya kamu.
0: Berarti enggak bagus
3: makan. Ya bukan permen begitu, karet. Cuman maksudnya kalau misalnya kayak kita lagi makan atau minum tiba-tiba ada keselip, ada udara masuk ke rongga pencernaan gitu, itu juga bisa bikin sendawa.
0: Oh.
3: Tapi yang sering itu ya biasanya kalau kamu ada keluhan kayak mah, GERD kayak begitu.
0: Tapi sesuatu yang berbahaya enggak sih kalau keseringan sendawa, Dok? Atau ya keseringan berarti, kentut gitu misalnya?
3: Ya kalau saya itu sering sekali.
0: Ya berarti enggak apa-apa dong.
3: Kalau saya sih enggak apa-apa, kalau sahabat
0: jangan. Jadi dibiarin aja atau harus diapain nih gitu keseringan sendawa?
3: Ya kalau
0: gitu.
3: Misalnya sering sendawa, terus habis itu sendawanya sampai berlebihan apalagi sampai memicu muntah atau berasa kayak ada rasa pahit panas naik sampai ke tenggorokan, ya berobatlah.
0: Oh, berobat.
3: Gitu ya, jangan dibiarin kalau kayak begitu.
0: Karena
3: apalagi sampai panas gitu di dada atau
0: bisa jadi GERD enggak tuh?
3: Ya. Wow. Bisa.
0: Bahaya dong.
3: Seperti itu.
0: Yaudah. Gitu aja, udah berapa tadi dijawab? Mulai
3: tadi
0: dari
3: ada,
0: Kome nggak bisa ya, Kome ya nggak bisa instan perut jadi six pack, nggak bisa, tidak bisa. Itu effortnya luar biasa. Kemudian juga tadi yang keseringan masuk angin.
3: Betul.
0: Itu ya itu simptom aja, kumpulan mungkin sinyal dari tubuh kamu memberikan info bahwa lo lagi overuse, lo butuh istirahat.
3: Betul
0: gitu.
3: Itulah itu bagus. Dari tadi kenapa enggak?
0: Kan cuma nyimpulin kan dari dokter, tetap aja.
3: Oh, begitu.
0: Terus sama satu lagi tadi yang sering sendawa, berarti iya. Ada kemungkinan ada masalah di lambung kamu gitu,
3: ya,
0: gasnya naik segala macam, pencernaan
3: gitu
0: dan lain-lain
3: kan.
0: Ya. Silakan buat sahabat suara yang masih punya pertanyaan atau pengen konsultasi seputar kesehatan, langsung aja kamu WhatsApp ke 0816 114 1014, nanti akan kita tampung dulu. Jangan lupa pakai hashtag Halo Dek.
5: Yang baru di Iswara.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Selamat pagi sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 8 pagi bersama saya Iksan Buluk. Aksi demonstrasi terkait penanganan karhutla di depan Mapolda Sumatera Selatan berakhir ricuh. Dua wartawan, Rahmat dari Tribun Sumsel dan Mulyadi dari Pal TV, menjadi korban intimidasi dan pengeroyokan saat merekam kericuhan. Mulyadi mengatakan

di bagian bibir. Suara fakta. Sarwenda mengungkap bahwa unggahan rekaman panggilan video Ruben Onsu di akun Instagram miliknya bukan dihapus sendiri, melainkan diturunkan oleh Instagram setelah banyak yang melaporkan. Selain itu, ia mengaku terkena pembatasan fitur siaran langsung selama 1 tahun dan mendapat peringatan bahwa akun bisa diblokir. Sebelumnya, Sarwenda membagikan 4 rekaman panggilan video yang memperlihatkan Ruben berbincang dengan seorang pria. Demikian Suara Fakta pagi ini, terus dengarkan di Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia hanya di 101,4 FM.

0: 7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.
2: Eh, bentar deh. Apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
3: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
2: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintip tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
3: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
4: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
5: Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama, atau butuh curhat tentang solusi internet? Pakai aja Nusanet, internet solution provider terhandal saat ini. Nikmati produk Nusanet Lite, cocok untuk bisnis dan harganya terjangkau. Layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya. Yuk, beralih ke Nusanet, nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima, dan pastinya memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis kamu. Didukung juga dengan support helpdesk yang siap melayani 24 jam. Jangan coba-coba lagi. Saatnya berbisnis dengan lancar dan internetan nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838. Sekali lagi, 031-547-3838.
6: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
7: Oke, Pak. Yeay.
6: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
7: Pak, kakak tangkap katak. Lihat deh.
8: Tapi jadi kotor, Pak.
6: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara, suara warga Indonesia.
9: Jika ini sepi, tinggikan hatimu, berkali ku bilang, sembunyikan benci.

0: FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
2: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tea juice? Mau.
4: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
3: Di jus, rasa tehnya berasa enak banget.
4: Iya, segernya di jus bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tijus.
4: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Indonesia, sahabat suara. Ada yang tahu ini lagu siapa? Kalau nggak dikasih tahu pasti gue juga agak kegocek. Ternyata lagunya The Massive loh.
1: Pemikiran lo lagu siapa awal?
0: For Revenge. Okay. Ya karena dia terbiasa pakai bawain lagu Inggris, Barat gitu. Okay. Ternyata lagunya The Massive.
1: Okay sih.
0: Menurut gue bagus. Cuman gue kehilangan esensi The Massive-nya buat gue. Tapi lagunya bagus, keren ya. By the way, sahabat suara, ini di TikTok kan kita udah live ya. Dan kita udah tadi share juga, kita tanya sama kamu, kamu punya gak sih pengalaman, sahabat suara nih, salah beli barang, terus ujung-ujungnya kepake gak? Ini Anggra ini lucu banget. Gue pengen bacain, cuman gue pengen Anggra ini on air. Lucu banget ceritanya nih. Sumpah, Anggra ini bisa ditelepon gak?
2: Anggra ini please.
0: Anggra ini please lah. Kamu WhatsApp ke 0816-114-1014. Nanti kita on airin, kita ngobrol di on air. Bisa gak Anggra ini? Bisa gak tuh?
1: Oke.
0: Anggra ini kamu WhatsApp ke 0816-114-1014. Sekali lagi 0816-114-1014. Nanti kita telepon.
1: Kayak ini aku Anggra ini gitu aja.
0: Bukan Rina Anggra ini ya.
1: Oke. Sambil nunggu kita bacain dulu aja kali, Pak.
0: Kita bacain yang udah masuk ya sama suara. Jadi silakan, kamu punya pengalaman salah beli enggak sih? Udah gitu ujung-ujungnya si barang itu kepake enggak? Ini ada Mila. Selamat pagi Mila. Bukan salah beli, tapi lebih ke nyoba-nyoba. Beli kabel charger yang 2 meter. Pas dicoba, arus listriknya lambat banget karena kepanjangan sih, dan akhirnya enggak kepake. Ini gua punya pengalaman, tapi bukan, gua kasih tau aja sama Mila, bukan karena kepanjangan. Jadi ternyata gue juga baru tahu kabel charger itu ternyata punya daya juga. Jadi dia seberapa besar dia menampung si daya listriknya dari si charger. Jadi itu ngaruh ke kecepatan si handphone ini ngecas. Dan gue baru tahu
2: dayanya kan.
0: Iya, ternyata ada loh. Jadi bukan karena atau bukan masalah panjangnya Mila. Iya, ternyata si kabel itu ada kemampuannya, ada kekuatan dayanya, dan gue baru tahu loh. Gitu. Jadi walaupun misalnya chargernya itu yang fast charging, tapi si kabelnya itu dayanya kecil, otomatis akan lambat juga ke HP kita, nggak bisa super fast charging gitu. Jadinya cuma fast aja.
1: Gitu. Chargernya fast charging, tapi kabelnya yang biasa itu dia.
0: Iya, jadinya cuma fast aja, nggak super fast gitu. Gitu. Ilmu tuh pagi-pagi tuh.
1: Oke, lanjut bacain.
0: Selamat pagi, ini ada
1: Citra.
0: Citra, selamat pagi Citra. Imeji.
1: Ya.
0: Yes. Ih, kok belum nongol tapi dia di TikTok Citra.
1: Ada.
0: Kata Citra gini, aku pernah salah beli. Aku mau beli tempat tidur bayi mother care. Ini seperti digambar buat adek aku karena baru lahiran anak pertama. Berhubung aku malas ke mother care-nya, aku bukalah dari online. Iya benar ya, ringkes ya zaman kayak sekarang ini ekonomi ya. Kata aku, kok murah? Ini harga cuma 750.000. Ya udah dong, aku beli tuh. Karena kan harusnya tuh mahal tuh, kurang lebih 3-4 juta di mata aku. Nah, 750.000 saat itu. Iya. Aku kirimnya langsung ke rumah adek aku. Gak langsung dikirim ke rumahnya si Citra nih ya. Kata adek aku pas datang ternyata cuman covernya.
2: Covernya doang.
0: Cuman,
1: isinya?
0: Cuman sarungnya.
1: Oh.
2: Jadi gara kasur itu.
0: Jadi cuman pantes, sarungnya doang.
2: Pantes murah.
0: Pantesan murah 750.000. Au amat Citra.
1: Itu antara salah ngeliat atau memang murah nih beli langsung cekot.
0: Iya, itu kan manusiawi menurut gua.
1: Terburu-buru.
0: Enggak, manusiawi aja ngeliat yang murah.
1: Sama kalau gua mempelajarinya adalah tidak membaca deskripsi.
0: Iya, betul.
1: Kalau gua biasanya gua beli online apapun itu gua lihat deskripsinya, ukuran apa segala macam.
0: Tapi gitu. Pak, penyakit orang Indonesia kurang membaca. Jangankan barang-barang kecil. Nih, gua tanya sama semua yang punya mobil aja nih. Baru beli mobil aja.
1: Ya.
0: Contoh si Hana baru beli mobil. Itu kan ada buku panduan tuh, buku manual.
1: Manual
0: buku. Gua tanya, lu baca nggak?
1: Enggak.
0: Dan itu kejadian tuh sama yang kemarin kasus naik si Juju itu. Gua yakin dia nggak baca bukunya.
1: Betul.
0: Iya. Karena dia percaya aja sama salesnya.
1: Benar.
0: Dibilangnya bisa parkir paralel, tapi dia nggak baca bukunya.
1: Sama motor juga demikian Pak. Lampu kan sekarang motor-motor sekarang itu ada lampu hazard, ya kan? Ketika dia ngebut segala macam, kenapa itu lampu selalu dinyalain? Hazard tuh selalu nyalain.
0: Ngapain?
1: Mau ngawal. Apa gitu korelasinya?
0: Makanya, apa namanya, wahyu pertama diturunkan kepada Nabi Muhammad adalah Iqra.

0: Punya rumah sendiri tuh tenang banget ya. Tapi suka kepikiran, ganjel gak sih kalau masih punya tunggakan PBB?
1: Tenang aja warga Jakarta, Pemprov DKI Jakarta bagi-bagi kabar lega. Ada keringanan pokok PBB P2 sebesar 5% untuk pembayaran tunggakan tahun 2021 sampai 2025. Tahukah kamu, PBB yang kita bayarkan bakal balik lagi untuk ngerawat RPTRA, tempat anak-anak main, perbaikan saluran air bebas banjir, sampai penerangan jalan di sekitar rumah kita. Sesuai Kepgub 339 tahun 2026, program ini berlaku 1 April hingga 31 Desember 2026. Bayarnya makin simpel, bisa via aplikasi online, e-commerce, atau bank mitra terdekat. Yuk, lunasi tunggakan PBB-mu sebelum 31 Desember. Aset tenang, lingkungan rumah pun makin nyaman. Cek info lengkapnya di sosial media @humaspajakjakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Cuma kita Pak Sutri yang serunya gak di rumah aja.
0: Iya dong, tapi kita juga seru di Suara Seru
2: Isuara.

0: suara. Ini ada yang minta lagunya lagu Tato.
1: Salah.
0: Terus gue bilang baru tuh lagunya.
1: Lagu Tato.
0: Iya. Terus ada yang bilang lagi Tato lagu lama panas tahun 98-an. Serius dia.
1: Tato tuh nama grup band.
0: Nama grup band.
1: Oh.
0: Itu tuh maksudnya si baru tuh berarti artinya lama gitu loh.
1: Ya,
0: kalau bahasa anak Gen Z tuh gitu misalnya.
1: Iya.
0: Si paham tuh berarti artinya dia enggak paham gitu. Gitu anak Gen Z kan begitu.
1: Si cantik tuh, tapi mah cantik emang.
0: Padahal dia so cantik doang gitu.
1: Tapi kalau aku dipanggil begitu aku jadi iya emang gitu.
0: Antum nggak paham berarti.
1: Ani nggak paham. Oh ya udah.
0: Jadi selama ini yang bilang kamu cantik itu menghina sebenarnya, dia fitnah.
1: Oh antum jangan suka mengada-ngada, ikan. Oke.
0: Okay. Sama-sama kita fokus lagi ya sama topik kita. Pernah nggak sih kamu beli suatu barang yang salah beli gitu? Dan ujung-ujungnya either itu kepake atau gak kepake. Kamu bisa ceritain di 0816-114-1014. Kayak yang satu ini ada Anggra ini. Selamat pagi Anggra ini.
2: Selamat pagi Pano.
1: Halo. Kok aku gak disapa sih Anggra ini?
0: Serem amat ketawa.
2: Selamat pagi Bunus. Bunus jangan kayak gitu dong cintaku.
1: Jadi restricted.
0: Anggra ini ketawanya serem amat.
2: Mas, emang gitu dari sananya.
0: Oh, dari sana aja. Anggra ini, kamu di mana sih domisilinya?
2: Aku domisili sekarang tinggalnya di Jakarta Timur.
0: Jakarta Timur. Lah, dekat kita rumah kita.
2: Bisa nih aku minta makan, aku minta sarapan dong, Bu Nos.
0: Oh, salah.
1: Aduh.
0: Salah, kita kan lagi di Wisma MRA.
1: Ketawa kamu bisa diganti enggak?
0: Gak bisa. Di sononya.
1: Coy,
0: Anggra ini si ibun takut ketawanya lu serem amat.
2: Dari sananya kok.
0: Dari sananya kak dia langsung sedih. Dari sananya kak aku emang gitu ketawanya kak gitu.
1: Oke.
0: Anggra ini gimana ceritanya salah beli barang?
2: Ini sih sebenarnya entah aku yang salah, entah aku yang nggak tahu. Jadi gini ceritanya, nenek aku itu, aku kan sama nenek aku lama nggak satu rumah gitu ya kan. Nah di detik-detik orangnya sebelum wafat, orangnya itu sholat dong.
0: Meninggal.
2: Jadi
0: di otakku, nenek kamu meninggal.
2: Iya, jadi nenek aku kan sholat.
1: Rizky,
2: jadi di otakku. Iya, jadi di otakku kan.
0: Sorry. Lanjut.
2: Iya, jadi di otakku kan kalau orang sholat otomatis muslim dong.
0: Iya.
2: Habis itu pas gitu beliaunya gitu.
1: Iya.
2: Nah, dengan inisiatifku lah kan waktu di kampung aku belilah kain kafan.
0: Kain kafan.
2: Kalau orang muslim kan kain kafan.
1: Betul.
2: Begitu datang om-omku ternyata dibelikan peti ke.
0: Jadi
1: maksudnya
2: dikuburkannya secara Nasrani karena memang kan mayoritas keluargaku tuh Nasrani gitu loh kan Batak.
0: Tapi nenek kamu muslim.
2: Nah, itu aku enggak tahu, Kak.
1: Lah, kok bisa kamu enggak tahu nenek kamu sendiri? Allah.
0: Si ibu ketakutan.
2: Iya kan? Namanya beneran, terus aku tuh enggak tahu, cuman di yang dilihat di mataku kan orangnya
0: sholat
2: beliaunya gitu loh. Jadi otomatis otakku mencerna oh muslim nih.
0: Ya,
2: jadi dimakamkan secara muslim
0: ya,
2: dong.
0: Bener.
1: Ini nenek kandung.
2: Nenek kandung Kak.
1: Lah kamunya muslim apa non muslim?
2: Aku tadinya non muslim.
0: Sekarang
1: jadi muslim.
2: Iya.
1: Okay. Oh, nah kamu enggak tahu nih status nenek kamu muslim atau enggak gitu.
2: Tahu. Enggak tahu, cuman yang aku tahu nenekku kalau ibadah ya dia ke sholat, apa ke mana?
0: Masjid.
2: Gitu. Jadi kan otomatis otakku mencerna oh muslim nih nenek gua. Jadi meninggalnya harus kain kafan nih. Nah, ujuk-ujuk datanglah itu omaku membawa segala perintilannya, segala kebaya, segala apa. Kenapa jadi di kristenin kataku kan.
1: Gak
2: jadi
1: aku sama dong tuh kain kafan. Enggak
0: kepake dong.
2: Iya, tuh sampai sekarang Kak, kayak mana ya?
1: Maksudnya bagaimana?
0: Iya nggak, maksudnya disimpan aja. Kain kafan mah kepake tahu.
1: Tapi kamu mau pre-love di sini?
0: Mana ada. Anggra ini kamu serem banget ketawanya, sumpah. Anggra ini terima kasih ya. Gina nggak kuat.
2: Terima kasih, Kak.
0: Have a nice day, Anggra ini. Bye-bye. Coba ketawa lagi.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Ya, kick off dimulai dan perhatian tertuju ke Indonesia. Kartu BRI Debit menguasai bola. Yes, buka serangan besar untuk para fans Barcelona di Indonesia. Rekening BRI tabungan dibuka, kartu BRI Debit FC Barcelona di tangan, saldonya dioper masuk rekening. Ya, saudara-saudara, saldo ditop up sebanyak-banyaknya, saldonya ditahan, ditahan, ditahan lagi, dan peluang membesar menuju Spotify Camp Nou. Goal! Ini kesempatanmu.
2: Ayo, jangan tunggu peluit akhir. Buka BRI tabungan sekarang. Miliki BRI Debit FC Barcelona. Makin besar saldo, besar peluangmu menuju ke Spotify Camp Nou. Dapatkan juga penawaran eksklusif dengan menjadi Coolers Premium Membership. Buktiin kamu lebih dari fans. Segera miliki BRI Debit FC Barcelona. Info lengkap bbri.id/BRIFC Barcelona. Yuk kunjungi kantor cabang BRI terdekat. BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.
3: Tahun baru,
4: pasangan baru,
3: dan keseruan yang baru pastinya. Bareng Nikta Gina
4: dan Rizky Kinos di
3: Iswara.

0: 101,4 FM Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, lanjut yuk kita seru-seruan di Suara Seru barengan Kinos Kina sampai jam 10.
1: Iya, betul. Kita masih ngomongin barang ya.
0: Yes.
1: Barang yang pernah salah beli, terus akhirnya gimana gitu nasibnya?
0: Iya, dibuangkah atau akhirnya malah kepake sama kamu atau kamu kasih ke orang gitu.
1: Iya.
0: Ya. Coba kita bahas nih, ada yang cerita dari WhatsApp. Namanya siapa nih?
1: Namanya Yova
0: Odi Pratama.
1: Lanjut aku tuh. Pernah salah beli waktu itu masih kuliah, cari tisu basah karena kita mau living di desa selama 3 hari.
0: Oke. Okay.
1: Tisu basah.
0: Basah.
1: Oh, iya. Aku kira tisu kecantikan karena dia tisu basah, gambarnya mbak-mbak cewek gitu kan.
0: Oke. Okay.
1: Niatnya buat kalau kotor-kotor atau susah air mandi. Mandinya pakai tisu basah. Ternyata itu tisu area kewanitaan.
0: Emang ada?
1: Ada. Ada. Kayak buat ini buat cebok gitu. Iya.
0: Lah enggak apa-apa, berarti benar kan? Bersih. Ya berarti kan dia benar kalau living di desa selama 3 hari ya kamu butuh kan? Berarti kepake.
1: Lah itu, terus habis itu dia bilang pantesan mbak kasirnya make sure pas aku mau bayar tapi aku enggak sadar katanya gitu.
0: Ah, tapi dia enggak ceritain lagi nih si Yovanya, akhirnya kepake atau enggak?
1: Akhirnya dia pakai sih.
0: Iya, kalau
2: buat muka lagi.
1: Iya.
0: Nah, kalau buat muka salah dong. Ya Allah, nanti pH-nya tinggi loh. Ada pH-nya kan?
1: Ada pH-nya.
0: Production house maksudnya.
1: Ada production house. Tuh banyak yang kirain magic-magic wand.
0: Malah gitu. Gak semuanya kita selalu bawa ke sono kok, tenang aja.
1: Lah itu makanya.
0: Ya. Selamat pagi, ada Revi.
1: Halo.
0: Revi.
3: Halo.
0: Selamat pagi Revi.
1: Memang namanya Revi.
3: Namanya Astri.
1: Namanya Astri, oh, Astri. Tapi Astri ini mamanya Revi, begitu bukan?
3: Mamanya Revi.
0: Oh, mamanya Revi. Oke. Bu Astri, Bu Astri. Astri, kamu di mana domisilinya?
3: Di Garut.
0: Oh, di Garut.
1: Berarti kamu terpiara domba ya?
2: Dombrut.
3: Peliharanya ayam.
0: Ayam. Astri, berarti kamu bisa ini ya cukur rambut ya?
1: Aduh, Asgar, asli Garut. Si bisa tuh.
2: Suruh ketawa dulu.
1: Coba kamu ketawa.
0: Enggak, aman.
2: Aman.
0: Jangan lebay, jangan lebay.
1: Kita tes sekarang sahabat suara, pokoknya kalau yang menelpon ke sini kita tes ketawa dulu ah. Terbahaya.
0: Gimana ceritanya Astri salah beli barang?
3: Waktu itu kan suami kerja.
0: Iya.
3: Terus nelpon katanya, "Mah, nanti akan ada barang datang."
1: Iya.
3: Coba lihat bukti kirimnya gitu kan.
1: Iya.
3: Dilihatin kan?
1: Mm.
3: Apa ya? Beli kursi 4 tapi 150, kursi apa gitu.
1: Maksudnya kursi 4 biji harganya 150.000.
3: Makan bagus dari apa ya, dari besi gitu, pokoknya cantik kursinya itu.
1: Terus
3: tapi kok murah 154, sedangkan kan aku lihat-lihat sebelumnya 105 yang plastik aja sudah 60 kan satunya.
0: Iya.
1: Terus
3: aku lihat lagi, kok ini tulisannya kayak cover gitu. Terus aku tanya,
1: kayak apa?
0: Cover Bu Astri, cover
3: sarung buat kursinya.
0: Cover.
1: Terus udah gitu?
3: Terus aku tanya suami, mas, ini beli sarungnya atau beli kursinya? Kursinya. Ah, kayaknya bukan. Pas datang iya itu.
0: Apa?
3: Cover yang datang 4. Kursinya kan belum punya.
0: Covernya doang jadinya.
3: Jadi 4 kursinya.
0: Terus dianggo naon cover sanes? Kursinya, Bu.
1: Kursinya belum punya. Akhirnya dia main.
3: Akhirnya beli, ya akhirnya disimpan. Terus beli kursinya, ternyata kursinya kan mahal.
0: Iya.
3: 101.
1: Berapa satu?
3: Datang.
0: Satunya berapa?
3: 170.
1: Ah, lumayan kalau 4 itu. 170 kali 4.
3: Kayaknya suami, wah ini murah. Kayaknya gitu. Jadi dia...
0: Berarti emang kita mah kebiasaan ya kalau ngeliat harga murah langsung main beli-beli aja, main check out aja ya, manusia gitu. Tapi untungnya Astri beli lagi kursinya.
1: Iya.
0: Kebayang kalau dia nggak beli kursinya buat apa tuh, buat cover apa?
1: Kalau nggak salah beli kursinya cuma satu.
0: Lah kan tapi dapetnya 4 ya.
1: Covernya 4. Gue sekarang jadi ini nih. Jadi kayak kalau sama orang-orang yang ketawa, gue jadi kayak
0: mundur dikit, iya, ya. Tapi masih ada kursinya teh?
3: Masih ada.
0: Oh, masih ada.
1: Kursinya udah punya berapa akhirnya?
3: Baru dua, nanti dua lagi dicicil aja.
0: Oh, dicicil.
1: Lah gak apa-apa, jadi covernya ganti-ganti. Kalau kotor udah ada cadangannya. Oh, bener. Begitu Astri.
0: Gitu ya Astri ya.
3: Iya.
0: Siap, atuh hatur nuhun Astri.
1: Terima kasih ya.
3: Pun Kinos, makasih.
1: Dadah.
0: Sawang Suna, Wilujeng Enjing.
4: Yang baru di Iswara.

0: apa?
1: Ya kagak ya. Ya.
2: Pak, ya, boleh. Balik lagi.
0: Bolong dikit Pak ya, saya bolong banyak ya udah aja.
1: Selamat pagi, Bang. Alhamdulillah selamat pagi, sehat-sehat semua ya.
0: Alhamdulillah.
1: Kak Indra juga sehat ya.
0: Alhamdulillah.
2: Kita ketemu live lagi nih sama kakak-kakak semuanya. Betul. Ya.
1: Bawa cerita apa pagi hari ini Kakak Kain Sutra?
3: Kita akan menjadi orang yang salah beli barang.
2: Salah beli barang.
1: Gas lah.
3: Nah, cap kali terjadi kita tuh kadang suka tidak melihat deskripsinya.
1: Iya betul.
2: Iya.
3: Kan? Jadi gimana ceritanya? Beginilah kisahnya. Pada suatu hari, awalnya orang ini membutuhkan barang yang dia untuk dia kerja. Dan dia pun membeli barang secara online melalui TikTok. Tapi karena dia terburu-buru, dia pun akhirnya salah membeli barang. Yang seharusnya barang tersebut bisa dia pakai untuk bekerja, tapi ternyata yang dia pesan adalah
1: salah.
3: Gimana ceritanya?
1: Gak nyimak. Gak, tadi kalimat tuh salah.
3: Kenapa?
1: Mau beli apa?
2: Iya. Mau beli barang
3: barangnya tuh buat kerja.
2: Sampai nyata akhirnya salah. Dia salah.
1: Yang datang adalah,
3: dan yang dia beli ternyata
1: itu dia
3: adalah
1: serius? Speaker aktif.
2: Ah?
1: Dia mau beli speaker aktif.
4: Padahal kerjaannya adalah,
1: ya nggak apa-apa, apapun kerjaannya. Oh, kan buat dengar-dengar gitu.
4: Oh, speaker aktif. Tadi salah beli.
1: Dia belinya maunya beli speaker aktif. Ternyata yang dia klik dan yang datang adalah speaker
2: pasif,
1: hiperaktif.
4: Waduh, kelebihan dong. Kelebihan dong itu namanya.
1: Jadi si speaker ini baru dibuka udah lompat-lompat sendiri, Pak.
2: Wow.
1: Lompat sana, lompat sini, hiperaktif banget. Belum di play musiknya, dia udah teriak-teriak sendiri di speaker.
3: Oke.
1: Makanya disebut namanya speaker hiperaktif.
4: Oke. Okay. Susah tuh diaturnya tuh.
1: Iya.
2: Udah dibawa terapi tuh kayaknya.
1: Makanya itu.
2: Iya.
1: Akhirnya si speaker aktif ini saya bawa ke terapi. Gitu kan, supaya dia gak terlalu hiperaktif.
3: Iya.
1: Dan dokternya berkata,
2: kebanyakan gula kayaknya deh.
1: Oh, speaker, ini
2: sugar rush nih
1: speaker
2: iya,
1: nih.
2: Gitu. Terus
1: harus beli apa nih dokternya?
2: Psikolog bilang ini belinya di mana? Waktu itu nggak dibaca memang deskripsinya. Kalau menurut saya alangkah baik kalau si speaker ini dirawat jalan aja, nggak apa-apa, nggak perlu dirawat inap.
1: Oh,
2: ya kan?
1: Jalan aja.
2: Tapi ujuk-ujuk ngerepotin, akhirnya barang ini dibuang. Ya. Sama pembelinya. Karena ngerepotin.
1: Iya benar. Mending beli yang baru ya.
2: Ah, udahlah, aku beli barang baru aja deh. Nah, kayaknya barang ini bagus. Barang ini itu adalah
4: barang ini adalah sebuah bibit sawit.
2: Bibit sawit.
1: Pohon sawit.
2: Iya.
1: Pohon
2: mau sawit. Mau ditanam di mana itu?
4: Karena orang ini peduli banget sama lingkungan. Dia mau memanfaatkan lahan-lahan yang kosong itu untuk ditanami bibit-bibit ini.
1: Lahan-lahan yang rusak kalau nggak salah ya.
4: Yang kosong aja. Yang rusak mah biar tumbuh pohon yang asli aja.
1: Oke. Okay.
4: Gitu.
2: Peduli okay. Sama lingkungan.
4: Kan namanya kosong kan nggak kepake.
1: Iya
4: kan?
1: Benar. Kalau kosong mah dikontrakin biasanya Pak.
2: Peduli sama lingkungan iya. Ditanami sawit.
4: Iya. Cuman berhubung tanah kosongnya cuman ada 5 meter kali 5 meter, 5 kali 5,
1: kecil dong.
4: Bibit sawit itu cuma paling 2 ketanam.
2: Aku bikin kuburan itu. Ikan.
4: Iya.
1: Iya.
4: Jadi salah beli lagi dia nih.
2: Yeah.
4: Tahu gitu kan yang nanam cabe aja segitu kan lumayan.
2: Iya.
4: Nah tapi akhirnya karena salah beli, akhirnya udahlah, gue beli barang yang lain aja. Ini salah mulu nih. Akhirnya gue beli lagi barang
3: sepeda motor.
1: Sepeda motor.
2: Gak pakai baterai tuh.
3: Yang ternyata dia pun kecolongan.
1: Kecolongan.
3: Salah lagi nih. Karena harusnya dia membaca deskripsi dengan seksama. Karena ternyata sepeda motor yang dia beli adalah rakitan.
1: Oh, sepeda motor. Oh,
3: rakit sendiri.
1: Rakit sendiri.
4: Repot dong.
1: Kira Lego.
3: Tuh, dan di deskripsi tersebut tertulis bahwa barang yang Anda beli semuanya rakitan. Jadi harus rakit satu-satu dari bannya, dari bodinya, rangka segala macam.
4: Puzzle jatuhnya.
3: Dan ternyata dia mendapatkan barang tersebut di salah satu tempat yang ternyata dari hasil lelang. Ternyata kendaraan tersebut tuh adalah
1: Kendaraan tersebut ternyata
2: udah motor. Tiba-tiba kendaraan tersebut adalah
1: Ya kan motor-motor banyak.
4: Ternyata kendaraan tersebut bermerek Pantun.
5: Bermerek Pantun?
4: Iya.
5: Apa tuh mereknya?
4: Kan tadi motornya dirakit kan. Nah ternyata motornya itu mereknya Pantun.
1: Jadi berakit-rakit ke hulu, berdang-berdang ke tepian.
5: Itu juga bukan pantun, itu peribahasa.
2: Salah lu. Kejebak sama omongan lu sendiri lu.

0: Dapatkan info lalu lintas terkini. Selamat pagi sahabat suara. Saatnya untuk informasi lalu lintas bersama saya Iksan di Suara Lantas. Baik, kita masuk ke informasi pertama. Situasi arus lalu lintas di sekitaran Semanggi menuju Grogol, Slipi serta arteri Pejompongan terpantau ramai lancar. Kemudian arus lalu lintas dari arah Cawang mengarah Grogol terpantau padat. Kita masuk ke informasi terakhir, situasi arus lalu lintas di tol bandara jalur Profesor Sediatmo terpantau ramai cenderung padat. Demikian informasi lalu lintas pagi ini. Patuhi aturan lalu lintas, pastikan kelengkapan surat-surat dan kondisi kendaraan Anda, hati-hati di jalan dan tentunya selamat sampai tujuan. Saya Iksan untuk Suara Lantas.
1: Biar perjalanan kamu aman dan nyaman, dengerin terus Suara Lantas. Cuma di Iswara.

0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Hei, bukan itu Nul, kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lah Pak, cepetan.
0: Itu pakai dulu celananya.

0: lebih kayak
1: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia, sahabat suara. Sekedar mengingatkan kamu semua bahwa hari ini, hari Kamis, tanggal 15 Oktober, yang seperti kita ketahui kalau hari Kamis adalah malam Jumat. Dan tanggal 15 Oktober ini ternyata, sahabat suara, adalah malam Jumat Kliwon. Maka dari itu, kami memutuskan jam 9 kita akan bercerita pengalaman horor. Sahabat suara, kalau kamu punya pengalaman dan cerita-cerita horor yang kamu alami secara langsung dan kamu bersedia untuk kami telepon dan berbagi cerita menyeramkan versi kamu, silakan kamu kirimkan WhatsApp ke 0816 114 1014 dengan hashtag horror you.

0: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia, sahabat suara. Wow, kalau ngomongin horor langsung rame ya, sahabat suara.
1: Ini adalah hari terberat dalam hidupku.
0: Why?
1: Padahal kita tuh kan enggak pernah kayak 10 bulan udah ya kita siaran di sini, kayak kita enggak pernah bahas horor deh. Apa pernah sekali ya?
0: Ya ini karena pas aja kayak Kamis
1: ini gara-gara
0: alias
1: ini.
0: Malam Jumat. Udah gitu pas banget Kliwon. Lah bisa begitu ya.
1: Terus tadi aku cerita kalau setiap pagi ada orang yang di kamar mandi, tapi itu dia gak melakukan aktivitas yang berhubungan sama buang air.
0: Iya, jadi kan kalau di kamar mandi itu ada bilik-bilik ya, sahabat suara ya, yang isinya tuh kloset-kloset-kloset gitu ya.
1: Iya.
0: Nah Ibun di kloset yang satu. Nah di kloset sebelahnya Ibun atau di dua bilik setelah Ibun itu tuh ada orang setiap pagi.
1: Tapi itu orang.
0: Iya, kan aku bilang orang. Ada orang masuk. Tapi anehnya si orang itu tuh enggak mengeluarkan kayak suara air, enggak ngeflas, enggak ada suara langkahnya.
1: Adanya suara narik ingus doang.
0: Cuman ada suara
1: gitu doang.
0: Kayak orang
1: gitu.
0: Menangis sahabat
1: kan,
0: suara.
1: Takut banget.
0: Tapi kalau disamperin sama buluk
1: orang. Enggak, belum ada, belum disamperin.
0: Jangan dulu, Dra. Belum cerita. Oh, dari sononya. Dari sononya.
2: Ada kajian di Taiwan tadi kan kita
0: Kok gue langsung jadi berbet-berbet ya?
2: Emang iya?
0: Iya.
2: Iya, ini gue juga berbet-berbet tuh.
0: Kenapa jadi berbet-berbet sama gue ya?
2: Si Kinas, rumah. Ya, tapi aku juga berbet-berbet. Sama lagi.
0: Enggak,
2: masih berbet-berbet.
0: Tiba-tiba aja, Pak. Nah ini apa nih?
2: Ada apa? Ada.
0: Oh iya tuh, suara jadi pecah.
2: Ada Fauzia di Taiwan. Katanya Fauzia punya cerita horor. Aku tuh pernah punya pengalaman ya di Taiwan. Jadi kalau di Taiwan itu kan ada satu tempat khusus buat sembahyangan gitu kan. Aku tuh selalu hilang lagi TV-nya.
0: Ibu masih gak dengar suara aku berbet-berbet?
2: Iya, aku ini juga berbet-berbet sama.
0: Kenapa tiba-tiba gini ya? Begitu
2: Rizky,
0: kita horor lagi.
2: Rizky
0: kenapa ya?
2: Suaranya pecah.
0: Tuh suaranya pecah tuh, tiba-tiba banget tuh.
2: Kenapa bisa pecah?
0: Jangan-jangan ada yang gak suka kalau kita ganggu hidup mereka.
3: Ya kita baca dulu.
0: Tuh, tiba-tiba banget, kenapa ya?
2: Bodo amat. Nih anak tadi sampai situ ya. Aku tuh selalu lihat ada sosok anak kecil yang sepertinya selalu ngajak aku main.
0: Coy.
2: Sampai suatu ketika

0: momen itu yang sampai sekarang aku juga gak bisa menjawab itu apa.
1: Apa sih, Nol?
0: Yang tengah malam yang kita lagi tidur, tiba-tiba foto, wah kaget suara gue tiba-tiba kencang. Foto kita sekeluarga, kamu tuh masuk di dalam partisi. Itu tuh partisinya kenceng banget gitu loh, emang dia tuh kayak gak mungkin bisa gerak.
1: Iya, jadi si
0: bingkai fotonya itu.
1: Iya, dia tuh udah di tempatnya tuh udah ngepas banget sama si foto.
0: Tengah malam
1: tiba-tiba, ah udah aman nih.
0: Ah iya.
1: Nah tiba-tiba,
0: aku nggak dengar suara aku sendiri sih.
1: Tiba-tiba si foto gua, Gina sama Uta Uti itu jatuh, brak. Dan gue sampai sekarang detik ini nggak tahu kenapa penyebabnya si foto itu bisa jatuh tiba-tiba.
0: Karena kalau dia nggak ditarik keluar dari si partisi itu nggak mungkin bisa keluar. Jadi dia harus ada yang kayak dorong keluar begitu.
1: Iya, harus ada yang narik, harus ada yang dorong, baru si foto itu bisa keluar.
0: Iya, gitu.
1: Coba sahabat suara, kamu ada cerita lain mungkin yang mau on air juga boleh. Ya, nanti kita telepon kalau kamu ingin bercerita tentang pengalaman horor kamu. Ceritakan di 0816 114 10.

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Sahabat Suara, apakah kamu sekarang sedang punya kebutuhan yang tiba-tiba dan butuh dana cepat? Tenang, sekarang ada solusi baru dari Pegadaian untuk langkah finansial kamu. Nih, kenalin, Gadai Pertama, ringan bebas bunga. Khusus buat kamu yang baru pertama kali gadai di Pegadaian. Jadi, kamu bisa menikmati bunga 0% untuk pinjaman hingga 1 juta rupiah dengan jangka waktu sampai dengan 30 hari. Bukan cuma emas, kamu juga bisa menggadaikan smartphone dan barang elektronik kamu. Layanan ini sudah bisa kamu nikmati mulai 1 Oktober 2026 kemarin ya. Jadi buat kamu yang baru mau mencoba layanan gadai di Pegadaian, ini saatnya manfaatkan kemudahannya.
2: Betul sekali, dalam semangat bulan inklusi keuangan dari Otoritas Jasa Keuangan, Pegadaian ini hadir memberikan solusi layanan keuangan yang mudah, cepat, ringan, dan sesuai kebutuhan untuk seluruh masyarakat di Indonesia. Yuk manfaatin gadai bebas bunga 0% di outlet Pegadaian terdekat sekarang.
0: Pegadaian.
3: Punya rumah sendiri tuh tenang banget ya. Tapi suka kepikiran, ganjel gak sih kalau masih punya tunggakan PBB? Tenang aja warga Jakarta, Pemprov DKI Jakarta bagi-bagi kabar lega. Ada keringanan pokok PBB P2 sebesar 5% untuk pembayaran tunggakan tahun 2021 sampai 2025. Tahukah kamu, PBB yang kita bayarkan bakal balik lagi untuk ngerawat RPTRA, tempat anak-anak main, perbaikan saluran air bebas banjir, sampai penerangan jalan di sekitar rumah kita. Sesuai Kepgub 339 tahun 2026, program ini berlaku 1 April hingga 31 Desember 2026. Bayarnya makin simpel, bisa via aplikasi online, e-commerce, atau bank mitra terdekat. Yuk, lunasi tunggakan PBB-mu sebelum 31 Desember. Aset tenang, lingkungan rumah pun makin nyaman. Cek info lengkapnya di sosial media @humaspajakjakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
4: Heh, Nita Gina.
5: Ih, kita siaran bareng tahu sekarang.
4: Oh, jelas dong.
5: Pastinya, cuma di Isuara.

0: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia, sahabat suara.
1: Tak bisa jatuh.
0: Mengingatkan aja sahabat suara, malam hari ini adalah malam Jumat Kliwon.
2: Wow, pas banget ya.
0: Hari Kamis ternyata Kliwon.
3: Coy.
0: Jadi kita akan membahas atau mungkin mendengarkan cerita-cerita tentang horor.
3: Coy. Tapi tadi apa namanya? Coy. Ada kalau di TikTok Kinos, gue tabok lu Kinos. Kinos. Sumpah takut banget. Tapi tadi banyak juga di TikTok yang kalau mau pada join boleh silakan ya sahabat suara ya
0: di suara.network.
3: Yes. Yang katanya lebih horor lagi kalau ada yang bilang saya berencana nyalon 2 periode. Itu lebih horor sih menurut aku ya.
0: Yang horor gitu adalah kalau kita mendengar
3: Coy, ada nangis.
0: Siapa yang nangis?
3: Itu suara itu.
0: Ada,
3: percaya
0: Rizky. Oke, kita baca lagi WhatsApp yang udah masuk ya.
3: Astagfirullahaladzim. Enggak, kita ada telepon, ada telepon. Ada telepon.
0: Oke.
3: Iya, ada. Revita.
0: Selamat pagi.
3: Halo. Revitalisasi ya nama panjangnya.
0: Bukan dong.
4: Bukan dong.
0: Selamat pagi Revita.
4: Selamat pagi apa siang nih?
3: Ini siang.
0: Pagi dong, pagi semangat harus semangat terus pagi ya.
3: Iya, kita kayak asuransi ya. Pagi. Terus begitu.
0: Revita, selamat pagi. Kamu di mana?
4: Aku di Kemayoran.
3: Kamu macan ya? Macan Kemayoran.
0: Aduh,
4: bukan dong. Macan tutul saya.
3: Aduh, macan tutul
0: Revita,
3: lagi.
0: Ya. Kamu punya cerita horor seperti apa?
3: Silakan Revita.
4: Gini ceritanya. Kebetulan aku nih ASN, PNS. Terus kita tuh setiap pertama kali masuk jadi PNS itu ada namanya ikut pelatihan. Gitu. Terus kita pelatihannya di salah satu kementerian. Jadi beda kementerian nih kita nih. Nah, terus aku pas nyampe di sana, masuklah ke kamar, salah satu kamar. Cuman yang aku pertama kali lihat itu ada orang di samping kamarku masuk ke dalam kamar itu. Itu penglihatan pertamaku.
3: Terus?
4: Nah,
3: cewek cowok?
4: Aku pikir itu cowok.
3: Okay.
4: Aku pikir, oh iya, mungkin yang sama ya, kita lagi mau pelatihan yang sama nih. Gitu.
0: Okay,
4: sudah. Terus masuklah ke kamarku. Aku lihat masuk kamar belum ada teman kamarku. Ya udah aku sendirian, ya udah beres-beres.
3: Terus orang tadi gimana?
4: Nah, ini nanti akan nyambung ke belakang nih.
0: Lu banyak nanya, udah dengerin dulu.
3: Kita udah panik, Rizky, udah panik banget ini.
4: Terus ya udah berjalannya waktu gitu. Menunggu teman sekamarku, mandilah aku dulu gitu. Ini pertama kalinya nih mandi di tempat baru, di tempat namanya pusat pendidikan pelatihan. Nah, yaudahlah mandi ya, biasa aja lah ya mandi. Nah, pas mandi ini yang pertama kalinya, lagi mau gosok gigi tiba-tiba shower jatuh.
3: Allah.
4: Sedangkan posisi shower itu nggak aku pakai sama sekali.
3: Nyangkut.
4: Jadi nggak aku nyangkut dan nggak aku pakai. Kan kalau kita pakai shower itu kan ya udah pakai aja, nggak dicopot gitu kan. Kaget dong, itu pertama kali kok bisa jatuh sendiri, sedangkan kan itu kecantol kan, udah merinding tuh. Posisinya sedang tidak pakai baju, belum selesai pula ya kan, dia langsung keluar gitu.
0: Tapi waktu kamu lagi mandi nggak pakai baju itu, kamu rekam nggak?
3: Enggak, maksudnya adegan apa?
4: Ya enggak dong.
3: Rizky.
0: Ya siapa tahu deh. Takut nih jatuh nih showernya.
3: Aku lagi gua langsung rekam nih. Masih aja kepikiran.
0: Oke.
3: Revita enggak pakai baju direkam.
4: Enggak loh ini gitu. Ya udah aku keluar kan gitu. Aku masih yang positive thinking. Bukan enggak ya udahlah gitu ya, masih yang biasa aja gitu. Sudah nih. Terus datanglah teman sekamarku, ada yang satu kementerian sama aku, ada yang beda kementerian. Kita nih di hari pertama itu sudah aku tidur, terus posisi tidurku hadap-hadapan dengan kaca.
3: Ya Allah.
4: Dengan kaca.
3: Terus
4: awalnya emang nggak ada kepikiran.

0: apapun gitu kan, gitu. Terus pas aku mulai tidur kayak ada bunyi di kupingku plastik resek yang kucuk-kucuk-kucuk-kucuk gitu, kenceng banget di kuping. Bangun kan, apaan tuh gitu. Nah, tapi aku ngelihat di samping temen-temen sekamarku, samping kiriku, dia sudah posisi tidur dengan ditutup selimut kayak orang
1: udah ketakutan
0: juga.
1: Oh,
0: enggak.
1: Oke.
0: Kayak orang ketakutan juga gitu kan. Aku tidur lagi dua kali, aku digitu lagi, kerosok-kerosokin lagi, kerosok-kerosok-kerosok-kerosok gitu. Lah, bangun lagi kan. Ih, posisi temenku nggak berubah nih. Ini apakah kita sama? Apa enggak ya kan gitu. Nah, sudah gitu, besokan paginya aku mulai resah dan gelisah ya kan. Ceritakan ke temanku, ternyata dia posisinya sama. Kalau dia lebih dilihatin lagi di depan kaca.
2: Allah, Akbar.
1: Dilihatin apa?
2: Maksudnya dilihatin apa? Orangnya?
0: Dilihatin bentuk hantunya.
2: Astagfirullahaladzim, bentuknya gimana? Allah, ada
0: bentuk hantunya itu. Bentuk hantunya itu laki-laki. Dia memang posisinya melihat ke dalam kamar.
2: Hah? Itu yang kamu lihat itu waktu pertama kali masuk itu?
0: Nah, aku gak tahu. Nah, udah aku gak tahu itu yang dimaksud apa. Tapi aku belum cerita. Belum cerita kalau aku ngeliat orang di samping kamarku itu. Nah, sehingga cerita kita selesai nih pelatihan. Setelah pelatihan, dapat cerita bahwa di samping kamarku itu adalah kamar yang tidak boleh dipakai sama sekali.
2: Karena
0: kalau dengar ceritanya, karena pernah ada kasus jadi cerita tuh pembunuhan di situ. Bukan pembunuhan sih, jatuhnya bunuh diri lah ya. Ya, dia jatuhnya bunuh diri. Dan kamar itu gak boleh dipakai sama sekali. Aku kaget dong. Persis banget di samping kamarku. Persis. Aku bilang, aku datang itu ngeliat orang. Pintunya terbuka. Aku bilang gitu. Allah. Ada orang masuk ke dalam. Aku bilang gitu ke penjaganya. Masa sih mbak, kamar itu gak pernah saya buka. Dan gak boleh ada orang yang tidur di situ.
2: Rizky.
0: Beneran, aku Rizky. Lihat orang itu. Aku bilang gitu. Ternyata angkatan sebelumku banyak yang kesurupan di asrama itu. Ada dua orang perempuan.
2: Revita.
0: Iya.
2: Ada dua orang perempuan kesurupan.
0: Iya, di asrama itu.
2: Terus?
0: Ya itu ceritanya. Jadi mungkin.
1: Tapi kamu nggak digangguin lagi habis itu?
0: Enggak digangguin lagi. Karena kamu selamat
1: ketemu.
0: Selesai.
1: Kamu selamat ketemu matahari lagi besoknya.
2: Aduh, kalau film setan begitu tuh, kalau udah ketemu matahari kita udah agak tenang. Agak tenang ya kan.
1: Iya betul.
2: Ya Allah, Safira, untung kamu enggak kesurupan ya di situ ya.
0: Enggak, karena emang kebetulan temanku tuh bawa Al-Qur'an, jadi ceritanya setelah Masya kita Allah. Cerita, setelah kita cerita, aku digangguin, aku melihat kata temanku gitu kan. Aku memang langsung baca Al-Qur'an di situ.
2: Oh, akhirnya selamat lah.
0: Iya. Karena kita sama-sama diganggu kan. Tapi ya, teman kan kita bertiga satu kamar bertiga itu satunya enggak digangguin, hanya kita berdua aja.
2: Oh, kok bisa begitu? Ya? Wallah, Akbar. Astagfirullahaladzim. Si Kinos udah Revita ceritanya serem, gua digangguin lagi di studio. Ini kata gua kagak usah ada cerita-cerita horor. Oh,
1: iya. Revita, terima kasih ya.
2: Revita,
1: terima kasih. Aman-aman terus buat kita semua ya.
2: Sumpah, cerita kamu udah bikin bulu kuduk aku berdiri sih. Ya, tapi Revita, kamu masih manusia kan Revita?
0: Masih dong. Masih nih, kita masih kerja pakai baju korporat.
2: Oh, baiklah
1: kalau. Tapi sekarang kamu udah pakai baju kan?
0: Udah dong.
1: Oh, kirain belum pakai baju.
0: Pakai dong, mandi. Kantor udah pakai baju yang.
2: Makasih ya Revita.
1: Makasih Revita.
3: Yang terbaru,
4: terabsurd,
3: dan terseru
4: pastinya cuma di Suara Seru, Iswara. Ya, kick off dimulai dan perhatian tertuju ke Indonesia. Kartu BRI Debit menguasai bola. Yes, buka serangan besar untuk para fans Barcelona di Indonesia. Rekening BRI tabungan dibuka, kartu BRI Debit FC Barcelona di tangan, saldonya dioper masuk rekening. Ya, saudara-saudara, saldo ditop up sebanyak-banyaknya, saldonya ditahan lagi, dan peluang membesar menuju Spotify Camp Nou. Goal! Ini kesempatanmu.
3: Ayo, jangan tunggu peluit akhir. Buka BRI tabungan sekarang. Miliki BRI debit FC Barcelona. Makin besar saldo, besar peluangmu menuju ke Spotify Camp Nou. Dapatkan juga penawaran eksklusif dengan menjadi Coolers Premium Membership. Buktiin kamu lebih dari fans. Segera miliki BRI debit FC Barcelona. Info lengkap bbri.id/BRIFC Barcelona. Yuk kunjungi kantor cabang BRI terdekat. BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.
5: Punya rumah sendiri tuh tenang banget ya. Tapi suka kepikiran, ganjel gak sih? Kalau masih punya tunggakan PBB?
6: Tenang aja warga Jakarta. Pemprov DKI Jakarta bagi-bagi kabar lega. Ada keringanan pokok PBB P2 sebesar 5% untuk pembayaran tunggakan tahun 2021 sampai 2025. Tahukah kamu, PBB yang kita bayarkan bakal balik lagi untuk ngerawat RPTRA, tempat anak-anak main, perbaikan saluran air bebas banjir, sampai penerangan jalan di sekitar rumah kita. Sesuai Kepgub 339 tahun 2026, program ini berlaku 1 April hingga 31 Desember 2026. Bayarnya makin simpel, bisa via aplikasi online, e-commerce, atau bank mitra terdekat. Yuk, lunasi tunggakan PBB-mu sebelum 31 Desember. Aset tenang, lingkungan rumah pun makin nyaman. Cek info lengkapnya di sosial media @humaspajakjakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
7: Suara warga Indonesia.

0: Suara Warga Indonesia.
1: Satu benang, sejuta harapan untuk Desa Sade. Bersama Danantara Indonesia, Bank Syariah Indonesia mendukung pemulihan desa wisata Sade, Lombok melalui pembangunan kembali rumah adat dan pemberdayaan penenun serta UMKM pasca kebakaran yang berdampak pada kehidupan masyarakat serta aktivitas pariwisata setempat. Mari bantu rajut kembali harapan dengan berdonasi melalui aplikasi Beyond by BSI atau rekening Satu Benang untuk Sade dengan nomor 7336040943 atas nama BSI Maslahat Donasi 2. Bank Syariah Indonesia, merajut harapan, menguatkan sesama.
2: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
3: Oke, Pak. Yeay.
2: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
3: Pak, kakak tangkap katak. Lihat deh.
4: Tapi jadi kotor, Pak.
2: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Wah, panas juga ya main padel.
6: Time out. Minum cheers dulu dong.
5: Ah, segar. Ini ya alkalin ya?
6: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
7: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
8: Iswara.
7: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Sekali lagi mau ngingetin bahwa hari Kamis ini tanggal 15 Oktober adalah hari Kliwon.
1: Hari Kamisnya.
0: Iya. Tapi kalau malamnya, malamnya lagi katanya.
1: Iya, tadi di TikTok bilangnya begitu.
0: Ya, cuman hari ini itu Kliwon. Jadi kan ini dari Kamis, tanggal malam udah malam Jumat.
1: Kalau malam Jumat Kliwon itu berarti harusnya Jumatnya yang Kliwon gitu.
0: Yes, betul.
1: Oh, begitu gitu penanggalannya.
0: Gitu-gitu. Ngejawen-ngejawen gitu lah.
1: Kita masih membahas tentang Mister. Coy, itu ada suara ketawa Rizky itu.
0: Mana sih?
1: Back sound-nya.
0: Coy, kamu yang denger dulu.
1: Enggak, benar.
0: Kita akan menelpon Anggra ini untuk mendengarkan ketawanya Anggra ini.
2: Bukan.
1: Kenapa Anggra ini lagi? Udah cukup. Aku udah kena mental sama Anggra ini sama ketawanya, ya kan?
0: Kita ngobrol sama Eki.
1: Eki. Halo.
0: Selamat pagi Eki.
3: Pagi Eki.
0: Eki, kamu di mana lokasinya Eki?
3: Posisi sambil di jalan sih, masih jalan.
0: Tapi enggak apa-apa ya kita telepon ya.
3: Aman banget.
0: Langsung aja lu ceritain pengalaman serem lu kayak gimana, Ki?
3: Jadi ceritanya sebenarnya udah lama, Kak. Udah lama waktu anak pertama tuh.
1: Anak waktu pertama anak, ngapain tuh?
3: Anak waktu lahiran anak pertama, istri yang lahir anak pertama.
1: Gimana ceritanya tuh?
3: Jadi istri itu lahiran kan di hari Jumat, Regina. Pas Jumat tuh anak lahiran pertama tuh.
1: Oke.
3: Okay. Terus saya beres-beres, akhirnya saya tuh kan yang namanya lahiran kan ada kain salinan yang banyak darah gitu kan.
1: Iya.
3: Nah itu saya pulang tuh nyuci tuh pas di rumah azan maghrib.
1: Oke.
3: Okay. Itu di situ udah merinding luar biasa segala macem lah. Memang kalau kata orang dulu sih gak boleh kan maghrib nyuci bekas darah gitu katanya.
1: Oh gitu ya.
0: Terus?
3: Nah, selang satu minggu. Saya tuh posisi main PS sendirian di kamar sama istri juga sama anak lagi tidur kan. Tiba-tiba istri tuh teriak sambil nangis sekenceng-kencengnya karena takut. Dia dengar katanya ada yang ketawa sambil mau meluk anak. Saya tuh yang pertama.
1: Coy.
3: Itu. Nah itu saya posisinya tapi gak dengar apa-apa.
1: Padahal itu kalian bertiga di kamar kan?
3: Bertiga teh. Tapi saya gak dengar, yang dengar istri doang.
1: Ya Allah,
3: terus? Kenjer-kenjernya istri tuh nangis. Akhirnya saya nggak dengar, saya marah-marah dong, halu. Ini mah apa?
1: Mimpi.
3: Kamu apa sih? Saya bilang gitu kan. Saya bilang jangan kemakan lomong-lomongan yang bla bla bla bla bla bla. Akhirnya kan istri, anak dibekin yang zaman dulu tuh, dipakai peniti sama apa tuh, akhirnya dipakein itu. Nah, udah selesai tuh tidur tuh, betoknya posisi saya main PS lagi tuh malam pakai headset yang gede. Headset yang nutup kuping itu loh.
0: Headphone.
1: Ya kayak kita gini headphone. Yang lagi siaran ini, ya terus?
3: Betul, Tena. Itu istri sama anak tenang. Saya yang dengar tiba-tiba ada ayam, anak ayam jam 12 malam.
1: Dibunyi headphone kamu? Di dalam headphone?
3: Enggak, anehnya saya pakai headphone tapi saya kedengaran suara anak ayam di depan rumah.
1: Lah?
3: Ayam titik.
0: Suara anak ayam.
1: Cik, gitu?
3: Padahal pokoknya saya pakai headphone.
1: Terus?
3: Saya copot dong, saya bangunin istri. Saya bilang kan, manggilnya bunda kan, da. Itu anak ayam siapa ya malam-malam? Bilang gitu kan. Ah, gak ada suara apa-apaan.
1: Terus?
3: Tapi anehnya tuh cuma suara anak ayam, saya segitu penasarannya teh.
1: Terus kamu cari tahu?
3: Dan nekat saya keluar, baru buka hordeng. Aduh, saya merinding. Baru buka
1: apa nih? Gua mau buka headphone nih.
3: Baru buka hordeng, suara cekikikan ketawa. Mampus. Lewatin rumah di atas.
0: Mampus.
1: Ada sosoknya?
3: Sosoknya saya nggak ngeliat, tapi suaranya kenceng banget, cuma samar-samar. Melintas di atas rumah.
1: Aduh, coy.
3: Di situ saya langsung nge-freeze sama 3 menit itu dengkul gemeteran, nggak bisa ngomong, nggak bisa apa-apa, diem aja.
1: Itu kondisinya anak kamu sama istri kamu tetap tidur?
3: Tidur, nggak dengar apa-apa.
1: Hah?
3: Akhirnya setelah nge-freeze 3 menit saya lari ke dalam.
1: Terus?
3: Enggak, dengar suara ketawa enggak ke atas rumah, saya bilang gitu. Enggak, akhirnya gantian tuh saya dimarahin sama istri. Makanya jangan ini.
0: Jangan kebanyakan ini nonton film atau enggak film horor lu.
1: Aduh, jadi kualat dia. Terus udah gitu?
3: Udah, akhirnya besok langsung tuh ke rumah orang tua nanya. Memang nyucinya jam berapa segala macam? Ya itu katanya sih karena bau darah. Nah, Pas tanya yang punya rumah, di belakang rumah tuh ada pohon rambutan, memang di situ ada penunggunya gitu teh.
0: Katanya kalau nggak pohon rambutan, katanya bambu kuning dulu.
1: Emang ya, kalau bambu runcing nggak bisa ya dipakai untuk penjajahan ya.
2: Bisa, bambu apus.
1: Bambu apus sih, nggak bisa, kecil angkap sono berarti susah.
0: Tapi Eki, lu benar-benar jelas banget ngedengar suara si kikikan itu.
3: Jelas banget banget, dan itu seumur hidup baru itu yang namanya dengar kronget, jangan sampai paling takut. Itu aja ngedengar udah gemeteran.
0: Padahal dari dalam kamu dengarnya suara anak ayam.
3: Anak ayam pitik.
0: Gimana emang suara, lu tahu dari mana itu anak ayam?
3: Apa suara anak-anak ayam yang kuning-kuning itu?
0: Oh. Tapi itu kan anak ayam. Tapi lu udah pernah belum dengar suara ayam betina?
3: Oh, itu mah di rumah juga sering.
0: Ah, ayam betina tahu enggak suaranya? Om, iPhone baru, Om. Ah, tuh suara ayam betina
1: si
0: tuh.
1: Si Rizky, orang lagi serius ngedengerin ini ada suara kuntilanak.
0: Makasih, Eki.
3: Benar. Sama-sama, Teh. Sama-sama, Teh.

0: capek banget deh. Padahal cuma sejam horornya, tapi dia kayak dari tadi duduknya nggak tenang.
1: Dan tenaga, benar-benar aku duduk kayak setengah, kayak bokong aku nggak pas di kursi gitu loh.
0: Kenapa emang?
1: Iya, kayak kalau ada sesuatu aku udah siap lari gitu maksudnya.
0: Sesuatu apa?
1: Ya apa kayak gitu, ikan. Oh lari.
2: Ini udah siap-siap mau mana nih, siap-siap
0: aja. Tapi emang udah waktunya closing sih Sahabat Suara. Ibu happy banget nih, bukan karena happy karena harus berpisah sama kamu Sahabat Suara ya, tapi karena udahan horor-horornya kata Ibu.
1: Iya, itu dia.
0: Hari Kamis nih berdasarkan request dari semua Sahabat Suara, please Kamis besok horor lagi.
1: Enggak ada. Udah.
0: Tapi oke tuh kata Butika, oke nih katanya.
1: Mana Butika enggak ada tulisannya lu. Jangan ngadi-ngadi lu Rizky.
0: Responnya bagus nih, ternyata banyak yang suka horor. Oke, deal kata.
1: Enggak ada kayak begitu. Ikan
0: tuh tadi
1: gara-gara Rina tadi tuh bilang pipi panas kenapa Bun gitu. Kan aku jadi otomatis kan refleks nengok, taunya dia pakai kapas, pakai tisu
2: di hidung. Di sini Bun bisa lihat.
1: Enggak lagi tadi gue.
2: Gue udah gini-gini.
1: Iya enggak, gue cuma ngeliatin tulisannya doang, tapi gambar mukanya gue gak ngeliatin. Emang dasar si Gina ya. Dan kan
2: Kamis besok aja.
0: Oke, besok kita horor lagi ya.
1: Bodo amat.
2: Versi Inggris.
1: Udah horor berat lagi bahasa Inggris. Bodoh.
0: Terima kasih Sahabat Suara udah nemenin Kinos Gina dari jam 7 pagi tadi ya. Terima kasih buat semua yang udah apa WhatsApp, udah seru-seruan di TikTok,
1: iya,
0: yang udah nemenin Kinos selama 3 jam kebelakang. Oke. Okay?
1: Dan ini kita juga mau mengucapkan selamat ya kepada Kakak Ralinsyah ya.
0: Yang
1: selamat atas pengunduran dirinya dari jabatan staf khusus Menteri Komunikasi dan Digital
0: Komdigi.
1: Iya.
0: Bidang kemitraan global dan edukasi. Betul. Digital.
1: Itu selamat.
0: Kenapa?
1: Apa?
0: Kenapa?
1: Selamat. Kenapa nih, selamat maksudnya?
0: Keputusan mundur diambil setelah mempertimbangkan komitmen personal dan profesional termasuk kelanjutan karirnya di industri hiburan.
1: Iya, itu dia.
3: Mungkin dia enggak bisa syuting sekaligus kerja. Kan?
0: Iya,
1: itu dia.
0: Padahal dia masih ingin berkarir di dunia entertainment. Positifnya gitu ya.
1: Mungkin positifnya begitu. Nah, kalau negatifnya gimana tuh kira-kira?
0: Negatifnya itu berarti berlawanan dengan positif.
1: Iya, jadi iya, berarti misalnya Kakak Ralin tuh akhirnya kayak ketemu apa atau apa mungkin yang enggak sesuai sama jati diri atau apa gitu enggak? Mungkin enggak. Sih,
0: mungkin dia bertemu apa dengan godaan-godaan yang tidak sepatutnya dan tidak selayaknya.
1: Oh, misalnya apa contohnya?
0: Misalnya jajan cilok gitu kan, padahal kan dia makannya udah bersih. Eat clean udah gitu kan. Batagor gitu-gitu, takut makan gorengan terlalu banyak, udahlah aku mending mengundurkan diri aja deh.
1: Kan ini bukan dari SPPG, ini dari Komdigi kalau Kakak Rali.
0: Ya kan di kantornya Komdigi juga mungkin ada yang jual batagor dan juga cilok loh.
1: Oh,
0: jangan dipancing lah.
1: Ya udah kalau gitu.
2: Katanya Papa Nas sama Ibu ada kata-kata ucapan buat Ralinsya.
1: Terima kasih Ralinsya atas pengunduran dirinya karena habis Kakak Ralin mengundurkan diri, Gina mau masuk ke jabatan itu ya.
3: Enggak dong. Enggak boleh.
0: Aku aminin dulu. Aku aminin nih.
1: Jangan ya Rizky. Ntar kalau misalnya aku masuk jabatan staf khusus ini, ntar siapa yang siaran?
0: Justru karena itu berarti aku bisa punya kesempatan mendapatkan partner baru.
1: Oh gitu.
0: Ralinsya di sini.
1: Lah, jadi tukar guling kalau kayak begitu.
0: Kalau nggak Ralinsya minimal DJ Butterfly.
1: Oke, kalau gitu, aduh maaf ya Ibu Mutia Hafid, aku nggak bisa nerima lagi jabatannya karena aku mesti nemenin Kinos di sini siaran.
0: Ya, gitu. Aku nggak jadi ketemu dong sama DJ Butterfly nih.
1: Oke, kita pamit aja ya. Sampai ketemu lagi ya besok ya. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Banjarmasin 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Bersedia 10 lagu keren sikat.
3: Di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Halo, Farah Fairuz seperti biasa sudah hadir kembali hari ini untuk lanjut temenin siangnya kamu sampai jam 2 nanti.
4: Di balik semua petanda, masihkah ada celah?
3: Emang kalau ada satu hal yang kita rasa itu bisa menjadi sebuah clue atau tanda, sahabat suara, harus kita perhatikan sekali. Apalagi kalau dari awal gelagatnya udah aneh gitu ya, dari pergerakannya dan lain sebagainya. Ini kalau sahabat suara lagi dengerin, Farah nih ngomongin apa sih? Ngomongin itu loh, orang-orang yang akhirnya

untuk bencana. Aduh, yang ada-ada aja ya. Setiap hari selalu ada gebrakannya. Kita kepedihan belum beres, tapi hal-hal segini yang model-modelannya bikin kesel selalu muncul gitu. Udah ada kabar juga ya, beberapa orang, kurang lebih ada 5 katanya, tersangka korupsi dana kebencanaan BNPB ini udah diamankan. Terus sekarang lagi dalam pemeriksaan gitulah sahabat suara. Ntar update-nya seperti apa kita bahas, boleh lah ya. Sambil lanjut lagi nemenin siangnya kamu nih, Khalib J di balik pertanda udah ngantri di 10 lagu keren. Dan memulai perjumpaan kita, saya mau kasih satu lagu yang judulnya sangat mewakilkan perasaan kita semua pastinya ya, yang kita mau kasih tahu ke orang-orang yang korupsi. Satu lagu dari Meli Guslo, Di Mana Malumu.

Masih bareng sama Farah Fairuz di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. That was Glenn Fredly. Sekali ini saja. Aduh, wow-wownya itu yang gak bisa dilewatkan sahabat suara dari lagu ini ya. Hari Kamis dengan cuaca yang cukup cerah kalau dari Jakarta Selatan. Bagaimana situasi mood hari ini sahabat suara? Kalau misalkan emang sekarang kamu lagi di kondisi yang kayak, aduh gue gak mood ngapain-ngapain lagi, terus kayak ngantuk, gak apa-apa banget. Karena kita sebagai manusia gak harus selalu semangat, ingat itu ya. Kita perlu kok yang namanya menikmati fase-fase lelah, fase-fase gak mood, itu gak apa-apa banget, gak usah di-deny gitu. Tapi memang ketika ketemu sama orang di sekitar kita, jangan sampai mereka terdampak gitu. Gimana caranya itu dipikirin bareng-bareng deh yuk sahabat suara. Karena emang cukup relate ya sama keadaan sekarang bagi saya gitu. Nih kayaknya Kamis ngantuk banget gitu, tapi karena ketemu sama sahabat suara jadinya is very very semangat kembali. Sambil juga mau lanjut nemenin kamu dengan lagu-lagu enak lainnya sahabat suara. Kita karaokean lagi abis ini ya. Jadi pastiin kamu di sini. Oh iya, selain nemenin kamu di frekuensi, saya sekarang juga lagi live TikTok. Jadi buat yang mau yapping-yapping bisa langsung aja meluncur. Itulah dampak dari sleepy ya. Meluncur ke TikTok isuara.network. Kita karaokean aja biar gak ngantuk deh nih. Satu lagu dari Run hanya untukmu.

That was satu lagu dari Monita Tahalea dengan Ingatlah. Baru saja menemani siangnya kamu di 10 lagu keren sahabat suara. Dan lagu-lagu enak juga masih bakal dimainkan pastinya sambil nemenin harinya kamu yang lagi suntuk, yang lagi bete, yang lagi gak mood. Yuk merapat yuk, karena kamu tidak sendiri. Marilah kita nikmati kegak moodan ini gitu ya. Kayak ngerasa aduh gue lagi draining banget, overwhelmed banget. Itu manusiawi sahabat suara. Jadi marilah kita nikmati ke-overwhelman itu. Jangan di-deny, karena kalau di-deny itu belum beres, nantinya malah akan berlarut-larut. Makanya abis ini kita karaokean lagi aja ya, satu lagu dari Reza Artamevia dengan Dia.

0: biasa dengan bye-bye. Tapi kita jangan saling bye-bye dulu, sahabat suara, karena kebersamaan kita masih akan berlangsung sampai nanti jam 2 siang. Dengan lagu-lagu enak juga masih bakalan ngantri untuk dimainkan. Jadi pastiin kamu di sini aja, gak kemana-mana, gak ganti frekuensi, please. Tapi gak apa-apa juga sih kalau mau sesekali, tapi sesekali aja gantinya. Abis itu balik lagi ke Iswara ya, karena lagu-lagu enak udah disiapin untuk nemenin siangnya kamu. Sekali lagi, selain nemenin di frekuensi, saya sekarang juga lagi live TikTok. Bisa langsung meluncur ke iswara.network. Sebentar lagi bakal ada Wijaya 80 dengan Terakhir Kali. Menemani kurang lebih 2 menit dari sekarang. Stay tune.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Satu benang, sejuta harapan untuk Desa Sade. Bersama Danantara Indonesia, Bank Syariah Indonesia mendukung pemulihan desa wisata Sade, Lombok melalui pembangunan kembali rumah adat dan pemberdayaan penenun serta UMKM pasca kebakaran yang berdampak pada kehidupan masyarakat serta aktivitas pariwisata setempat. Mari bantu rajut kembali harapan dengan berdonasi melalui aplikasi Beyond by BSI atau rekening Satu Benang untuk Sade dengan nomor 7336040943 atas nama BSI Maslahat Donasi 2. Bank Syariah Indonesia, merajut harapan, menguatkan sesama.

0: semuanya di 101,4 FM Iswara Jakarta, 105,1 FM Iswara Bandung, 88,7 FM Iswara Jogja, 98,3 FM Iswara Medan, 96,0 FM Iswara Makassar, 90,1 FM Iswara Banjarmasin, 90,2 FM Iswara Semarang, 95,1 FM Iswara Palembang, 89,7 FM Iswara Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia. Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming
1: ke iswaranetwork.com/streaming.

0: Kamu masih bareng sama Farah di Suara itu dia Overnight dengan kita lewati berdua. Ih, judulnya pas banget sama keadaan kita sekarang ya. Karena kita sedang melewati berdua lagu-lagu yang sebelumnya kita dengerin loh sahabat suara. Selain nemenin kamu sekali lagi di on air, sekarang saya juga lagi live TikTok, jadi bisa langsung merapat ke isuara.network ya. Sambil sebentar lagi di jam 12 kita akan ngobrol barengan sama cast dari film Bapak Paling Jujur. Wis. Nanti banyak deh hal-hal yang pengen saya tanyain langsung ke Andovi ya. Kalau misalkan sahabat suara juga pengen bertanya gitu terkait dengan film yang sebentar lagi akan bisa ditonton bareng-bareng di semua bioskop kesayangan kita gitu, kamu tungguin aja nanti jam 12 atau bisa langsung juga standby-nya di TikTok ya, isuara.network.
1: Siap-siap gamers, saatnya keluar dari layar dan masuk ke arena sesungguhnya. Jakarta Game On 2026. 3 hari penuh kompetisi, komunitas, dan hiburan gaming dalam satu festival. Dari Mobile Legends, PUBG, Honor of Kings, FC27, Tekken, TCG, Tamiya, dan Beyblade. Dan yang paling gokilnya lagi, gratis biaya pendaftaran kompetisi dan gratis masuk untuk pengunjung. Nantinya akan ada juga musik, cosplay, coswalk, dan beragam booth kuliner. Catat tanggalnya, 6

It's your time to play. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: habis minum kali bapaknya nih.
1: Bokap mertua gue tuh emang dulu agak brongs.
2: Iya.
1: Agak brongs.
2: Bokap mertua kita tuh, bokap mertua bapak sih tuh emang agak brongs ya. Tapi zaman dulu, waktu gue
1: dulu
2: masih.
1: Zaman dulu kayaknya belum sholat yang dulu ya.
2: Iya, betul. Nah,
1: pokoknya kalau sekarang mah udah enakan.
2: Benar, jadi sama tetangga nih, emang tetangga beneran sebelah rumah banget. Ya. Jadi emang suka kadang-kadang minum.
1: Minum. Kalau gue lebih mengapresiasi minum di rumah sama orang-orang terdekat. Menurut gue.
3: Iya.
1: Ya, mending itulah daripada lu keluar rumah jauh-jauh. Iya, betul.
2: Tapi sekarang udah enggak sih.
1: Minum-minum cantik kan, Dul.
2: Iya, tapi sampai agak keliengan gitu.
1: Iya, keliengan.
2: Mau pulang dong, pulang kan.
1: Kan cuma sebelahan tuh rumahnya.
2: Kan literally sebelahan, ada tembok aja nempel, ya kan. Mau pulang. Terus dia, ya mau buka pagar dong. Terus sama, nyebutnya Brur. Sama om sebelah, ya kan. Brur. Kayak balik lagi gitu, Brur, rusak nih kayak pagar gua.
1: Gak bisa dibuka.
2: Gak bisa dibuka nih pagar gua gitu kan, modelnya sliding gitu loh. Jadi digeser kan, digeser gitu. Masa tuh kayak, wah iya lagi Har gitu. Panggilannya kan Hari. Gak bisa ya, kok rusak apa ini, pokoknya rusak. Ternyata salah bro, jadi dia dorongnya ke tembok. Gitu.
1: Maaf, digeser. Harusnya geser ke kanan. Tapi dia geser ke kiri.
3: Dibentokin.
1: Kok gak bisa kebuka sih?
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara. Iswara.
5: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
4: Ini dia Suara Fakta.
6: Selamat siang sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 12 siang bersama saya Iksan Buluk. Super Soccer Euro Futsal Championship 2026 resmi mencapai puncaknya di Gor Ken Arok. Juventus Tangerang menjadi yang terbaik di kategori fans club setelah

0: atas Universitas Pendidikan Indonesia Bandung.
1: Suara Fakta.
0: Ledakan dahsyat terjadi di kawasan Pasar Cimanggis, Ciputat, Tangerang Selatan. Sebanyak 13 orang menjadi korban, 2 diantaranya meninggal dunia. Ledakan terjadi pada Rabu 14 Oktober sekitar pukul 18.15 waktu Indonesia Barat. Polisi memastikan ledakan bukan dari bom, melainkan ditemukannya tabung gas etilen sebesar 52 kg. Demikian Suara Fakta siang ini. Terus dengarkan Iswara, suara warga Indonesia hanya di Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Medan, Palembang, Makassar, dan Banjarmasin.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Masih di nongkrong bareng Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Sahabat Suara, di jam ini, jam kedua barengan sama Farah. Sebentar lagi kita akan ngobrol barengan sama cast dari film Bapak Paling Jujur. Jadi kurang lebih ini filmnya menceritakan tentang seorang pejabat yang tahu-tahu kena kutukan. Akhirnya pejabat ini membongkar segala hal tanpa ada saringan gitu ya. Gak disaring tuh selama masa kampanye pencalonannya sebagai calon gubernur katanya. Oh, ini berarti calon pejabat ya sahabat Suara. Detailnya seperti apa filmnya, hal-hal apa aja yang menjadi fun fact dari film Bapak Paling Jujur gitu ya. Nanti kita akan kupas tuntas bareng sama Andovi. Ya sebentar lagi bakal ngobrol bareng sama kita di siang hari ini. Tapi sambil menantinya, saya mau puterin dulu lagu untuk lanjut temenin siangnya kamu dari Andin dengan Milikmu Selalu.

0: Masih bareng Sofar Virus di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Seperti yang sudah saya sounding tadi, sahabat suara ya. Siang hari ini kita kehadiran cast dari film Bapak Paling Jujur. Ada Andovi dan juga Naila. Hai. Selamat siang. Luar biasa. Hari ini udah tayang filmnya ya.
1: Hari betul, ini hari pertama.
0: Ya. Luar biasa. Tadi sempat juga aku sounding gitu ke sahabat suara yang pastinya mungkin udah pada ngeh juga tentang film ini. Aku udah nonton trailernya juga. Pas nonton kayak, aduh relate banget, kayak di mana gitu deh. Coba aku mau tanya, karena aku kayak ngerasa relate, tapi aku kayak buntu. Itu kayak di mana gitu. Tapi boleh nggak diceritain sebenarnya secara idea gitu ya? Ini bagaimana akhirnya pertimbangan kamu? Oke deh, kayak ceritanya kayak gini aja deh, gue angkat di filmnya.
2: Sebenarnya ini premis cerita kan, ini kan cerita yang diadaptasi dari film Brazil.
3: Diadaptasi
0: ada film Brazil. Yeah.
3: Di Brazil.
0: Itu tadi. Oke, makasih jawabannya.
2: Jadi kalau ini kayak negara mana ya? Brazil.
0: Gitu. Yeah. Oke. Okay.
2: Ini dari film Brazil, dari tahun 2014, namanya Honesto Candidato, The Honest Candidate.
0: Ceritakan
2: tentang kalau di Brazil seorang calon presiden yang tidak bisa bohong.
0: Tidak
2: di tengah masa kampanyenya nggak usah bohong. Laku di Brazil, Korea juga remake di tahun 2019-2020.
3: Yes.
2: Okay. Abis Korea remake, Indonesia remake tentu dengan judul Bapak Paling Jujur. Bedanya kalau di Brazil sama Korea presiden, di sini gubernur.
0: Karena
2: begitulah. Jadi
0: oke, okay, tapi kan ini remake ya.
2: Betul.
3: Iya, remake.
2: Okay. Tapi remake secara premis. Yeah. Karena premisnya adalah apa yang terjadi ketika seorang calon presiden atau gubernur, gue berperan sebagai Jonas Prakoso, calon gubernur, di tengah masa pilkada tiba-tiba dikutuk. Di tengah masa kampanye dikutuk, tidak bisa bohong. Makanya Bapak Paling Jujur.
0: Wow, luar biasa. Tapi kan gitu, pasti banyak hal-hal yang akhirnya digeser ke point of view-nya orang Indonesia. Pasti, ada perbedaan kan.
2: Ya.
0: Hal apa aja yang paling, ya ini tanpa bermaksud spoiler juga gitu. Betul. Sih. Apa yang menurut lo, ini nih mesti, ini kurang Indonesia nih. Bagian-bagian ini nih harus dibikin Indonesia banget gitu.
2: Tentu secara relatability dan kalau kata Fajar Nugroho sutradaranya, memori peristiwa Brazil kan beda.
0: Iya, betul.
2: Kalau nonton video film Brazil dan film Korea, pasti akan ngomongin apa yang terjadi di sana.
0: Yes, of course.
2: Contoh ada skandal apa di Brazil, dibahas di Brazil, di film Brazilnya. Tentu kalau kita ngomongin skandal di Brazil di Indonesia enggak masuk akal dong.
0: Benar, enggak make sense, kita enggak relate.
2: Bukan gue bilang berarti kita bahas skandal-skandal. Bukan seperti itu sahabat suara ya.
0: Tapi enggak ada yang bahas ke situ kok. Jadi kalau yang kepikiran itu ya udah pikirannya sendiri.
2: Iya, salah anda. Jadi itu kulturnya budaya sama Indonesia, apalagi soal Naila di sini berperan sebagai Una, sebagai seorang wartawan Gen Z, sebagai jurnalis. Dan itu tuh sangat menarik kan, dia sebagai wartawan Gen Z ingin menyelidiki seorang Jonas Prakoso tuh seperti apa sebagai calon gubernur.
0: Yang kayak kalau nggak salah tadi ada kayak titipan-titipan apa gitu ya, berita-berita apa gitu.
3: Iya, karena kan kayaknya mungkin itu juga yang bisa dibawa kali ya. Kalau sekarang nih jadi wartawan agak susah untuk tetap bisa idealis karena ada aja titipannya.
0: Titipannya maksudnya oleh-oleh gitu. Apa sih titipannya dari tadi kayak pada deg-degan aja, santai aja. Ya kan kita juga kadang kultur kita juga suka nitip oleh-oleh apa segala macam gitu. Nah, kalau ngomongin tadi kan mengadaptasi gitu. Bagaimana secara proses penulisan kemudian akhirnya diimplementasikan ke area yang ada di Indonesia? Sejauh kemarin tuh gimana, Fim? Artinya kan di kita kan isu-isu kayak gini juga cukup jadi perhatian gitu ya. Bagaimana tuh?
2: Jadi prosesnya adalah ketika produsernya Pak Aura membeli lisensinya dari Brazil. Dia melewati proses penulisan dengan Rino Sarjono, penulisnya. Dan ada sutradara juga, Fajar Nugroho. Nah, mereka bertiga tuh triangle produser, penulis, sutradara, melakukan itu. Baru mereka cari pemainnya, yaitu gua. Jadi mereka tuh udah nulis dan adaptasi, mereka itu keputusan mereka. Saya hanya pemain di sini, teman-teman.
0: Sekali lagi ya, hanya pemain ya.
3: Pemain aja.
2: Sahabat suara, kalau anda merasa gimana, saya hanya pemain.
3: Kita menjalankan yang ada di skrip.
0: Kalau kamu ngerasa kayak, ih ini apa sih maksudnya, berarti kamu berdua nih aktingnya bagus banget. Iya kan? Gitu. Tapi berarti secara proses tuh lo dipilihkah atau ada?
2: Iya, jadi kebetulan gue lagi ketemu di Jogja Film Festival sama gue lagi acara di sana. Tiba-tiba ketemu sama produsernya. Terus produsernya orang ngomong, Andovi, lu cocok jadi peran sebagai calon gubernur yang gak bisa bohong.
0: Langsung lo ditembak gitu, terus lo gimana?
2: Gua langsung terima, karena mungkin sahabat suara, mungkin bagi yang gak tahu, gue kan sering main sebagai calon presiden di Epic Rap Battle. Di gue pernah bikin DPR musika, power sesi musika. Jadi gue emang selalu dari dulu main sebagai calon eksekutif.
0: Yang calon-calon gitu deh. Ya,
2: mungkin itu kacamata produser kayak, oh aduh, okay, jadi calon presiden atau gubernur cocok lagi nih gitu.
0: Oke, okay, relate. Nah kalau Naila gimana?
3: Kalau aku prosesnya tetap dari casting, cuman emang dari awal aku dikasih sinopsisnya, dikasih skripnya, menurut aku inilah saatnya.
0: Ini saatnya gue bersuara. Nah,
3: saatnya aku main film komedi.
0: Oh, kasih akar sih itu. Kirain aku baru pertama kali kan, film komedi. Oh, ini komedi sih memang komedi. Ya, genre ya. Genre komedi. Walaupun bikin deg-degan juga gitu sama suara ya. Tapi jangan deg-degan, santai aja. Sesantai kita siang hari ini lagi ngobrol-ngobrol soal film Bapak Paling Jujur, di mana hari ini sudah bisa kamu saksikan juga di bioskop. Jadi mungkin nih abis beres dengerin obrolan kita bisa langsung cek di
2: beli tiket
0: online atau langsung melipir aja ntar ke bioskop kesayangan kamu juga bisa. Sambil lanjut lagi mau nemenin kamu siang hari ini, sebentar lagi juga kita akan lanjut obrolan ya sahabat suara. Tapi pastiin kamu di sini aja, nggak kemana-mana. Satu lagu dari Nuh dengan Teruntuk Mia, lanjut temenin siangnya kamu. Stay tune.

0: Coronavirus di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Dan siang ini juga masih barengan dengan Andovi dan juga Naila dari cast film Bapak Paling Jujur. Luar biasa, sekali lagi hari ini sudah bisa ditonton di sinema-sinema terdekat dari lokasinya sahabat suara gitu ya. Karena harusnya sih ini bisa menjadi refreshing choice gitu ya. Di tengah sekarang tiap hari beritanya bikin pushing, jadi kita harus refreshing dengan nonton. Betul. Ini
1: Tertawalah.
0: Bener, karena ini genrenya sekali lagi komedi.
1: Iya, drama komedi.
0: Tadi ngobrol juga sama sahabat suara di TikTok gitu ya, bahwa ternyata udah banyak banget yang menantikan jogetannya Andovi sebagai calon gubernur ya di film ini. Terus jogetan dari calon 02 gitu.
1: Di film.
0: Loh, kan ini lagi bahas film.
1: Oh iya.
0: Santai aja. Tapi kalau ngomongin tentang proses syutingnya gitu ya. Kan lo di sini berperan sebagai sosok gitu yang akan menjadi atau menjabat. Lo menggunakan atau mereferensikan siapa akhirnya yang lo pilih sebagai karakter itu?
1: That's a great question. Gue diarahin sama sutradara untuk tidak referensiin siapapun. Yang harus gue tahu tuh inti dan tujuan karakter gue. Gue calon gubernur yang pingin menang. I will do everything untuk menang. Nah, mungkin metode-metode untuk cara menangnya mungkin kalian masa mirip
0: dengan tapi siapa
1: dari,
0: gitu
1: dari,
0: ya.
1: Tapi dari gue sendiri, gue gak pernah kayak, oh gue main sebagai A, sebagai B, sebagai C.
0: Tujuan gue jelas,
1: gue mau menang. Kalau gue menang harus bagi-bagi sembako, yaudah. Kalau gue menang-menang harus joget, yaudah. Gue ngikutin kemauan gue untuk menang, itu. Okay. Tapi gue gak pernah ditugaskan sama sutradara, ini ya, enggak. Okay. Mungkin peristiwanya yang mungkin sedikit mirip. Motivasi karakter gue enggak. Motivasi karakter gue sangat simpel, gue mau menang no matter what.
0: Oke, okay, nah lo gimana cara mengembangkan si karakter yang lo perankan ini?
1: Itu gue reading lama sama Ben Bening, acting coach gue. Gue reading lama karena gue harus membedakan, kan ada dua titik penting. Jonas ketika bohong, Jonas ketika dikutuk. Ini dua Jonas yang berbeda.
0: Oke.
1: Okay. Jonas yang pertama tuh pragmatis banget, I don't care, I'm gonna win. Gue bakal menang voting gue. Pas Jonas yang jujur, otak gue mau bohong, tapi hati gue gak bisa. Okay. Dan itu dua hal yang sangat berbeda. Dan itu di capture ketika gue lagi kampanye pertama kali. Ada Una, ada Naila yang bebas sebagai wartawan. Dia bingung lah, kok Pak Jonas kena kayak kampanye biasanya. Dia ngomong,
0: Oke. Dia sampai gaudit nih.
1: Tiba-tiba
0: gitu
1: ya? Beda.
2: Kok beda gitu ya? Kok gitu.
1: Itu yang dua itu yang berbeda di situ.
0: Tapi susah gak secara prosesnya sampai akhirnya, okay, nih udah ketemu nih karakter
1: susah.
0: Yang
1: karena it's very physical, capek. Karena ibaratnya gini, kalau gue mau ngomong hari ini you look great, tapi misalkan

0: enggak. Hati gue pengen ngomong, oh yeah, you look, otak gue pengen biar kita aman, yeah. Oh lu, you look great. Tapi kan jujurnya kan enggak. Jadi gue kayak, yeah, you look so.
1: Oh iya.
0: Karena gue nahan.
1: Okay.
0: Gue mau bohong, tapi karena kutukan magis ini,
1: gue gak bisa bohong. Jujur.
0: Itu yang gue benar-benar.
1: Ya lo,
0: benar-benar fisikalnya. Udah sampai gue ngeden.
1: Dan itu sebenarnya udah di trailer juga kan, bisa dicek ya, Mas Abad Suara. Wow, sisi itunya justru.
0: Betul.
1: Kalau Naila gimana? Secara proses gitu kan ini jadi apa namanya pewawancara, jadi, wartawan gitu di
2: Gen Z.
1: Iya, Gen Z pula gitu.
2: Bener.
1: Kan. Gimana tuh?
2: Kebetulan kalau aku lagi-lagi memang gak dikasih sosok. Cuman untuk akunya sendiri, aku ada riset ke beberapa orang. Ada salah satunya memang beliau terkenal juga di sosmed sebagai wartawan Gen Z. Dan aku beneran DM untuk kayak nanya-nanya sedikit lah tentang wartawan Gen Z ini kira-kira gimana.
1: Point of view, POV jadi POV.
2: Point of view. Terus menurut aku yang menarik dari gimana Una ngelihat Pak Jonas ini adalah justru ironik kenapa? Karena sekarang kok jujur itu malah jadi kutukan ya? Kok bisa kayak orang jadi jujur itu malah jadi kutukan? Bukannya itu harusnya kita punya, bukannya itu bare minimum.
0: Bare minimum.
1: Wow, it's very gong. Harus ada ting-nya dulu tuh. Iya, karena kan sejauh yang kita tahu gitu ya, kalau ngomongin kutukan tuh adalah konotasinya negatif.
2: Yeah.
1: Ini kok jujur malah jadi kutukan gitu ya. Bagi beberapa area gitu di film ini. Ini radio kita bersama milik kantor ya, tolong gitu ya. Oh wow.
0: Sahabat Suara, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya.
1: Nah, itu yang sekarang lagi dengerin kita siang hari ini.
0: Oh, halo
1: ini.
0: Semuanya Bandung. Gua tadi denger ada beberapa tempat Banjarmasin full, betul hari pertama.
1: Cool.
0: Jadi Banjarmasin full, Makassar juga oke. Jadi shout out to Banjarmasin.
2: Thank you
0: so much. Medan juga tadi gua ada banyak orang nonton hari pertama. Di thank you so much kepada semua penonton di seluruh Indonesia.
1: Luar biasa ya. Thank you, dan masih bisa loh, ini bisa buy one get one juga mungkin masih
0: hanya
1: ada ya.
0: Promo hari ini.
1: Itu bisa didapatkan, bisa langsung dicek. Gitu. Nah, tadi ini ada pertanyaan juga dari sahabat Suara. Misal kejadian Bapak paling jujur beneran gitu terjadi di dirimu, mungkin nanti masing-masing ya dari Andovi dan juga Naila, apa yang bakal dilakuin?
2: Wow.
0: Naila duluan deh.
2: Kalau aku, tapi sejujurnya aku tuh tipikal orang yang gak bisa banget bohong sebenarnya, karena pasti akan kayak deg-degan dan akan ketahuan ujung-ujungnya.
1: Oke, secara jadi, gestur dan lain sebagainya gak bisa tuh.
2: Iya, jadi kayak sebenarnya beberapa kali, misal konteksnya sama orang tua, sama mama, aku ada tipikal orang yang lebih baik minta maaf daripada minta izin.
1: Okay.
2: Jadi bukannya gak jujur, cuman belum jujur aja gitu.
1: Karena daripada ntar makin repot gitu ya nantinya aja gitu
2: jadi
1: minta maaf.
2: Kayaknya, aduh, ya memang bakal jadi susah sih sebenarnya.
0: Kalau gue justru jujur 24 jam, kayaknya gue bakal gak pergi dari rumah deh. Gue bakal di rumah.
1: Daripada jadi masalah
0: iya,
1: gitu
0: masalah,
1: ya.
0: Gue diem di rumah. Ya tidur aja di rumah. Gue gak mau kemana-mana.
1: Bener juga sih, bener-bener. Tapi menarik juga ya. Kayaknya memang dalam hidup kita gak usah ngomongin lingkup yang lebih besar dari yang area paling kecil aja di circle utama. Kalau misalkan di situasi tertentu pasti kita ada, kalau dibilangnya white lies.
2: Padahal
1: bohong-bohong aja gak ada white-white ya.
0: Iya.
1: Itu cuma nyari-nyari aja gitu. Tapi emang susah tuh. Thank you Clifford Fine by the way pertanyaannya. Dan pastinya abis ini masih bakal ngobrol lagi bareng sama Dovin dan juga Naila, ngomongin tentang film Bapak Paling Jujur di Iswara. Jadi pastiin sahabat Suara di sini aja gak kemana-mana ya. Lanjut temenin siangnya kamu, saya mau mainkan dulu satu lagu dari Dewa 19, Aku di sini untukmu.
0: Wah.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: 30 tahun berkarya dan malam istimewa ini bakal jadi salah satu momen paling ditunggu para fans Ungu atau Clickers. Tip-Tip mempersembahkan konser Akbar Ungu, waktu yang dinanti Final Chapter. Perayaan 30 tahun perjalanan musik Ungu dengan lagu-lagu yang udah nemenin jutaan pendengar selama 3 dekade akan dimeriahkan oleh Lesti Kejora, Rosa, Andin, Kisha Alvaro, dan Zara Leola yang siap bikin panggung jadi makin epic. Jumat 30 Oktober 2026 pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat di Tennis Indoor Senayan, Jakarta. Tiket kategori Premier Sofa, VVIP, Gold, Silver, dan Diamond sudah sold out. Dan kategori lainnya pun tinggal sedikit. Jangan sampai kehabisan. Dapatkan tiketnya sekarang hanya di tiptip.id. Info lebih lanjut ikuti Instagram @tiptip.id. Saksikan konser Ungu 30 tahun waktu yang dinanti Final Chapter. Karena momen bersejarah ini tidak akan datang dua kali. Ungu, waktu yang dinanti Final Chapter. Supported by Trinity Entertainment Network. Juga didukung oleh
2: Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026. Persembahan In Journey Tourism Development Corporation. Sukses pecahkan rekor dengan 157.875 penonton, tumbuh 12,5% dibanding tahun lalu. Marco Bezzecchi juara MotoGP, Izan Guevara di Moto2, dan Massimo Chiles di Moto3. Indonesian Heroes Veda Ega Pratama finish posisi 6 Moto3, sementara Mario Suryo Aji finish posisi 20 Moto2. Bagi ITDC, kesuksesan ini bukan sekedar balapan, tapi juga legacy untuk mendorong pariwisata, pertumbuhan UMKM, SDM terampil, lapangan kerja, dan memperkuat posisi Indonesia di panggung pariwisata dunia. Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026, bagian dari perjalanan Indonesia mendunia. Sampai jumpa tahun depan!
0: Suara warga Indonesia.
3: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: bareng sama Farvirus di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Masih ngobrolin film Bapak Paling Jujur bersama cast-nya yang adalah Andovi dan Naila.
1: Yeay, sahabat suara.
0: Masih ada di Suara siang hari ini karena sebentar lagi bakalan movie, apa tadi istilahnya?
1: Cinema visit. Kita bakal ke Pajak Senayan, ke Bekasi hari ini, besok. Ya, silakan cek Instagram Bapak Paling Jujur.
0: Nah, mumpung masih di sini, kita mau ngobrol lagi gitu kan. Kalau dari POV masing-masingnya setelah memerankan karakter masing-masing di film ini, apa value yang teman-teman baru dapetin setelah ada di film ini?
2: Value, mungkin kalau misalnya dari aku belajar banyak banget tentang karakternya Una. Karena Una ini sangat kritis dan berani untuk bersuara. Jadi itu sih yang aku ambil. Dan menurut aku salah satu alasan kenapa aku ingin ada jadi bagian dari film ini adalah ya gimana lagi bisa menertawakan dan ya bisa apa ya, jadi momen yang lucu tapi kok satir gitu.
0: Disinilah gitu. Disinilah, ya wadahnya
2: karena
0: buat eksplorasi
2: lagi-lagi drama komedi. Tapi mungkin ceritanya yang cukup relate dan dekat itu sih.
0: Kalau Dovi?
1: Gua ini sangat dekat di film. Film ini sangat dekat ke gua. Dari dulu gua selalu bersuara lewat karya gua. Dan walaupun di sini gua hanya sebagai pemain, gua selalu merasa entertainment, ketawa-ketawa boleh, tapi it makes you think whatever it is. Dan salah satu pesan yang paling gua dapet setelah gua nonton gala premiere adalah, damn, gua jujur atau enggak sih? Kayak honest nih. Okay, selama ini kita selalu minta pemimpin jujur, apa leader jujur. Are we honest with ourselves? Masa orang-orang lain? Are we honest with ourselves? Dan itu yang menurut gue salah satu pesan yang paling penting di film ini.
0: Okay, jadi kita harus berkaca di diri kita dulu gitu ya, dengan diri kita dulu sebelum akhirnya nyap-nyap ibaratnya ke orang lain. Betul. Gitu ya. Wow. Tapi sebenarnya kalau harapan dari kamu masing-masing gitu terhadap orang-orang yang nantinya menonton film ini tuh apa sebenarnya? Di situasi seperti sekarang ya.
2: Udah pasti harapannya ya untuk jujur ya. Karena itu tema dari film kita, untuk jujur sama diri kita sendiri ataupun jujur ke orang lain. Dan ya itu yang tadi aku bilang, satu yang aku ambil dari karakternya Una, untuk bersuara sih. Karena rasanya di era sekarang mau maksudnya kayak sesimpel cuman add to your story, menurut aku itu udah sangat berpengaruh gitu. Bare minimum ibarat ya. Bare minimum tapi sangat berpengaruh. Jadi yes,
0: sebenarnya pergerakan sekecil itu tuh bisa berpengaruh gitu ya.
1: Iya. Sama, I mean I agree with Naila. Bersuara dengan kapasitas dan kemampuan masing-masing. Right, sometimes we feel that untuk bersuara itu harus gede. Right, sometimes it starts small. Dan menurut gua at the end of the day, it is a comedy movie, it's an entertainment. I want you guys to just to laugh and enjoy. Kadang-kadang gak masalah kok kita enjoy. Walaupun setelah enjoy, kita juga tetap peduli dengan apa yang terjadi di Indonesia.
0: Yes, of course ya. Itu nomor satu, sahabat suara. Artinya ketika kita menikmati sesuatu, bukan kita gak peduli sama hal-hal lain yang ada di sekitar kita gitu ya. Sekali lagi, film ini sudah bisa dinikmati mulai hari ini di bioskop-bioskop. Entah yang kamu sayang atau gak sayang ya. Karena biasanya gitu, bioskop kesayangan kamu. Sebenarnya aku gak sayang sih sama bioskop itu. Tapi kamu mau nonton, gak apa-apa, aman aja ya. Bisa langsung dicek aja. Dan mungkin masih kedapatan promo buy one get one nih. Gitu ya. Ada lagi mau disampaikan ke sahabat suara siang hari ini, silakan.
1: Teman-teman, sahabat suara di Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya.
2: Let's go.
0: Let's go. Thank you banget, Andovi.
1: Terima kasih. Naila. Thank you so much.
0: Selamat bermuter-muter ya hari ini, dan pastinya semoga film ini sukses dan juga berdampak ya ke semua yang menonton, punya value yang dibawa gitu. Gak cuma terhibur, tapi banyak juga yang akhirnya terbuka secara entah apapun itulah. Jadi biar bisa makin baik lah nih kita ke depannya, supaya kita menujunya benar ke emas, gak ke cemas.
3: Memainkan musik pilihan. Suara
4: Warga Indonesia.

0: gini.
1: Aku aja gini duduk santai.
2: Baca koran. Ya, baca cebok mau belakangan.
1: Cebok mau belakangan. Nih nenek juga belum cebok. Waktu itu kan kejadian pagi dan aku masih kelas 4 SD. Setiap pagi aku kan suka buka kunci pintu sebelum mandi. Aku pasti buka kunci pintu sebelum mandi. Aku baru di toilet lagi BAB mau lanjut mandi. Tiba-tiba gempa tuh kejadian. Dan aku langsung lari sambil kayak orang sempoyongan. Untungnya kunci rumah udah aku buka. Gak tahu lagi keadaan bapak ibu aku kalau kunci rumah belum aku buka. Karena atap rumah rubuh semua.
2: Wow.
1: Karena belum cebok. Wah, jangan-jangan tuh masih keluar. Jadi dia lari tuh dalam posisi kotorannya juga masih keluar.
2: Enggak. Gitu. Udah dilap.
1: Mas.
2: Atau mungkin ketahan sama celana dalam.
1: Salah. Karena belum cebok, akhirnya aku minta ditemenin balik ke toilet lagi. Setelah berapa menit ada info tsunami. Kita semua langsung lari nyari dataran tinggi. Dan waktu itu ada nenek-nenek di pinggir jalan yang lagi duduk. Kita ajak buat naik ke atas. Beliau bilang, udah gak apa-apa, udah tua juga. Ya Allah, akhirnya kita tinggal. Taunya tsunaminya gak terjadi. Akhirnya kita turun. Si nenek masih duduk tuh di situ.
2: Cebok pas lagi gempa tuh susah loh. Gak kena-kena tuh air.
1: Ya karena kan goyang kanan-kiri.
2: Ini
1: musibah.
2: Lah salah lu. Iya. Gak kena. Apalagi kalau pakai gayung loft tau gak.
1: Aduh gayung loft. Gayung loft.
2: Udah disebor. Lah kagak kena.
3: Mencar.
1: Makanya pakai tuh ujungnya. Jangan yang bagian loftnya. Gitu. Ya bagian V-nya yang bawah. Jadi dia fokus ke satu arah. Kalau yang bagian loft atasnya, itu takutnya dia buyar.
2: Tapi susah juga. Misalnya udah sebor gitu kan. Pantat kita goyang kena gempa ke kanan.
1: Iya.
2: Salah semprot.
1: Iya juga.
2: Sebor lagi. Pantat kita pindah ke kiri.
1: Akhirnya nenek-nenek yang tadi cuma duduk doang itu bilang, makanya kayak aku aja gini duduk santai.
2: Kayak saya baca koran. Cebok mau belakangan.
1: Nih nenek juga belum cebok.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru. Setiap Senin sampai Jumat.

Masih bareng sama Farah Fairuz di Suara. Itu dia satu lagu dari Samson, Dengan Nafasmu. Baru aja menemani siangnya sahabat Suara di jam terakhir kebersamaan kita ini. Dan saya menantikan untuk kamu yang mau kirim salam, request lagu atau absen aja, mau curhat juga boleh, karena kebersamaan kita masih akan sampai jam 2. Sekarang baru jam 13.06. Jadi 54 menit lagi sahabat Suara. Santai aja, bisa langsung merapat ke 0816 114 1014, berwhatsappan Ria, atau langsung aja meluncur ke TikTok isuara.network ya. Sambil lanjut lagi nemenin siangnya kamu, saya mau memainkan lagu yang di request sama sahabat Suara bergabung di TikTok. Kita karaokean siang hari ini ya, di lagu Shilon Seven. Kita

0: Pergilah Adinda. Satu lagu tulisan tahun 2001, sahabat suara. Baru aja nemenin siangnya kamu. Seperempat abad umurnya lagu ini, tapi luar biasa sampai sekarang didengerin tuh masih menyayat hati sekali. Tapi tadi sambil ngobrol juga sama sahabat suara di TikTok ya, kalau saya menjadi orang yang ada di lagu ini sebagai Adindanya gitu ya, disuruh pergi setelah saya dengar lagu ini, kayaknya saya gak jadi pergi, sahabat suara. Karena kayaknya aku gak jadi pergi deh, soalnya kamu tuh ikhlas banget. Karena saking ikhlasnya, gak apa-apa aku di sini aja. Kalau sahabat suara gimana? Misalnya nih dibikinin lagu gitu kan sama orang yang mengikhlaskan kamu pergi dari hidupnya gitu. Terus lagunya kayak gini, kayak yang di elemen tulis gitu. Kira-kira bakalan tetap pergi atau enggak? Kalau saya sejujurnya enggak ya. Luar biasa banget tapi lagu dari elemen ini, walaupun rilisan 2001, tapi sekali lagi bisa relate sampai hari ini. Gokil, lintas generasi banget lagunya. Sama seperti sahabat suara yang mendengarkan siaran Faras yang hari ini, walaupun kita lintas generasi, tenang, kita bisa tetap nongkrong bareng di sini, seru-seruan ya. Jadi gak perlu khawatir ya, aku udah kepala 4, aku udah kepala 5, kepala naga. Jangan dong, kalau kepala naga repot ntar ya. Gak apa-apa, santai aja. Kita happy-happy dengan playlist yang udah disiapin juga. Sekarang saya mau menyapa untuk yang sudah bergabung pula ke 0816 114 1014. Ada Rahmat Juli dari Karawang. Rahmat Juli, apa kabar nih? Baru bergabung kembali di siarannya Farah ya. Katanya mau request lagu Alika, Aku Pergi. Salam-salam buat sahabat suara dimanapun berada. Semoga sehat selalu katanya. Terus ada juga dari Medan, ada Raja. Medan sedang tidak baik-baik saja, kabut asap mulai tebal, kalau bawa motor mata perih, gak kebayang yang di Palangkaraya dan Kalimantan gimana. Mari kita doakan semuanya akan terlindungi dan sehat-sehat saja. Begitu juga untuk karhutlanya kita, doakan agar bisa cepat tuntas. Pastinya dong Raja ya. Pokoknya sekali lagi, dimanapun kita berada sahabat suara, dengan kondisi seperti sekarang ini, pastinya simpati, rasa simpati dan empati kita tuh udah full banget, mentok banget gitu ya. Dan doa terbaik juga pastinya untuk semua saudara-saudara kita yang terdampak bencana apapun bentuknya. Karena kemarin di Padang sempat ada juga yang banjir bandang gitu ya. Di beberapa kota juga terdampak asap karhutla, bahkan di tempatnya juga terjadi kebakaran hutan gitu. Semoga bisa segera teratasi deh. Jangan selalu muncul dengan statement aja, tapi selalu harus muncul dengan tingkah nyatanya. Kita nantikan seperti apa sahabat suara ya. Tapi abis ini masih bakal lanjut lagi nemenin kamu dengan lagu-lagu enak lainnya. Kita karaokean dulu, lagi-lagi karaokean di lagunya Slang ya, Kirim Aku Bunga.
1: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
2: Suara

0: Masih bareng sama Farah di Suara That Was Potret dengan Salah. Lagi yang baru aja nemenin siangnya kamu. Dan pastinya kalau korupsi itu juga salah. Selain lagunya Potret yang judulnya Salah gitu ya, kegiatan korupsi itu juga salah banget. Dan kalau mantauin sosial media, pastinya tiap hari selalu ada berita yang dar-der-dor, termasuk juga soal korupsi ini, sahabat Suara. Korupsinya tapi spesifik tentang ini loh, KPK yang akhirnya OTT BNPB ya, operasi tangkap tangan tuh ada 5 orang tersangka yang sekarang sudah diamankan gitu ya. Jadi ini kasus dugaan korupsi, dana yang dikorupsi tuh adalah untuk ini ya, bencana kabarnya. Kalau dari informasi yang ada sih memang kasus ini berpusat pada penyalahgunaan dana siap pakai. Jadi modusnya itu para pelaku memanfaatkan celah kedaruratan bencana ya. Karena kan sekarang kita lagi di posisi yang seperti ini gitu, sahabat Suara, bencana di mana-mana. Dan mekanismenya itu katanya penunjukan langsung terhadap vendor swasta. Ini kayaknya pengadaan nih kurang lebih. Terus juga dari hasil-hasil itu dikeruklah dana-dananya untuk keperluan pribadi. Kalau yang disita oleh KPK dari hasil operasi tangkap tangannya terkait penyelewengan dana ini, itu kabarnya uang tunai sekitar 3,3 miliar, terus ada juga logam mulia seberat ratusan gram, sampai aset kripto. Jadi kabarnya memang anggaran ini yang harusnya dipakai untuk menyelamatkan dan memulihkan kehidupan warga di tengah bencana yang sekarang lagi terjadi, itu justru malah digunakan sama oknum yang ada di BNPB dan juga pihak swasta demi memperkaya diri mereka sendiri. Doa apa kira-kira yang perlu kita haturkan siang hari ini, sahabat Suara, menanggapi kasus seperti ini ya? Kayaknya sampai kita tuh udah kehabisan kata-kata kalau mau menanggapi hal-hal negatif di negara kita gitu ya, termasuk soal ini. Orang lagi pada repot tuh, anak bayi setiap hari postingannya ibunya selalu ngasih tahu bahwa gak bisa nafas karena asap dari karhutla, kesusahan semuanya, gak cuman balita, memang bayi dan balita, tapi semua golongan gitu ya. Tapi terlebih yang jadi highlight juga kan anak-anak kecil gitu yang ada di sana. Itu apa gak mikir gitu, sahabat Suara ya. Ini mah masalahnya bukan ngomongin tentang happy-happy lagi, korupsi udah biasa dan sebagainya, tapi benar-benar lagi di kondisi yang kita perlukan sekali tuh uangnya. Bantuan juga dinantikan sekali sama warganya, tapi malah dipakai untuk kegiatan yang membuat mereka bahagia. Miris sekali memang ya negara ini.
1: Iswara, Suara Warga Indonesia. Bergerak tanpa henti dengan BRIMO. Kamu bisa buka rekening tanpa harus ke bank, bisa tarik tunai maupun setor uang di seluruh jaringan ATM dan CRM BRI. BRIMO juga punya jangkauan jaringan dan aksesibilitas luas, gak hanya untuk transfer dan bayar tagihan. BRIMO menggabungkan fungsi perbankan, investasi, asuransi, hingga pembayaran lifestyle-mu dalam satu platform. BRIMO, mudah dan serba bisa.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara, memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: knows.
1: That was Rich Brian, ada Mami bareng sama Farah yang masih nemenin kamu di Iswara. Dan sekarang saya mau lanjut lagi menyapa untuk yang sudah bergabung ke 0816 1141014. Hai, ada Satrio nih yang gabung siang hari ini, katanya lagi streaming Iswara dari kereta di KL ke JB. JB tuh maksudnya kemana sih? Ini KL-nya Kuala Lumpur ya? Aku gak tahu lagi kalau JB itu kemana sih. Selamat mendengarkan Satrio, terima kasih sudah bergabung siang hari ini. Thank you ya. Semoga lancar perjalanannya. Terus ada juga yang bergabung dari masih sama di WhatsApp. Tadi udah komplain, kok WhatsApp aku gak dibacain sih? Ini ya dibacain ya, Merzario. Katanya halo Kak Farah yang masih dengan poninya yang badai. Asik deh. Nih kalau kayak gini udah ciri-ciri minta fast track mau request lagu nih sahabat suara. Yuk kita dengerin aja yuk. Maksudnya aku bacain nih, kamu dengerin dia kira-kira ngarahnya kemana nih si Merzario ya. Katanya aku Merzario, umur masih 10 bulan lebih 28 tahun. Mau request lagunya Lomba Sihir yang judulnya Semua Orang Pernah Sakit Hati. Makasih loh kata dia. Pesannya setelah semuanya terjadi, kini aku melihat dunia bukan tentang benar atau salah, tapi tentang memahami dan menerima. Asoy, what a words, gila-gila. Langsung bijaksana gitu Merzario. Coba hal apa sih yang bikin kamu jadi tersadar seperti ini? Cerita-cerita sini ya. Sambil lanjut lagi, nanti bakal Farah Virus antriin lagu-lagu requestannya kalau waktunya masih memungkinkan ya. Tapi sebentar lagi bakal ada lagu dari Bilal Indrajaya dengan Niscaya yang akan dimainkan 2 menit dari sekarang. Jadi pastiin kamu gak kemana-mana.
2: Iswara, suara warga Indonesia.
3: Siap-siap gamers, saatnya keluar dari layar dan masuk ke arena sesungguhnya. Jakarta Game On 2026. 3 hari penuh kompetisi, komunitas, dan hiburan gaming dalam satu festival. Dari Mobile Legends, PUBG, Honor of Kings, FC27, Tekken, TCG, Tamiya, dan Beyblade. Dan yang paling gokilnya lagi, gratis biaya pendaftaran kompetisi dan gratis masuk untuk pengunjung. Nantinya akan ada juga musik, cosplay, coswalk, dan beragam booth kuliner. Catat tanggalnya, 16

0: It's your time to play. Suara, suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia
1: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: 9 kota di Indonesia.
1: Suara. Di 101,4 FM Jakarta.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: daerah.
1: Bobby juga diserang,
0: diserang Banten.
2: Diserang Banten kalau enggak salah praktik debus kan Bapak. Kalau bapak-bapak tuh emang kadang-kadang suka ini, suka apa namanya? Ya niatnya sebenarnya baik, tapi ya gitu.
0: Tapi suka ada aja.
2: Suka ada aja. Iya.
0: Ngomongin bokap yang punya kelakuan aneh ya.
2: Iya.
0: Jadi pernah waktu itu kejadian bokap gua. Siapa namanya?
2: Bapak
0: Dian Toto
2: Sukatoni.
0: Selamat pagi Bapak Dian Toto Sukatoni di Bandung yang mungkin pagi-pagi hari ini lagi mendengarkan ya.
2: Iya.
0: Jadi dia itu dulu kerjanya di Serang, sedangkan gua sekeluarga nyokap adik-adik gua, adik gua sama kakak gua tinggalnya di Bandung, sekolah di Bandung. Jadi
2: serem banget bapak lo kerjanya nyerang mulu.
0: Bukan. Serang.
2: Oh, Serang. Serang.
1: Gitu. Bapak juga diserang,
0: diserang Banten.
2: Diserang Banten kalau enggak salah praktik debus kan Bapak.
0: Ada lagunya tuh.
1: Apa tuh?
0: Kiserang.
1: Keserang,
0: Serang. Oke. Jadi karena beliau kerjanya di Serang, seminggu sekali tuh dia pulang pergi dari Bandung ke Serang, Serang ke
2: Bandung.
0: Bandung. Jadi berangkat biasanya ke Serang itu hari Minggu malam, pulang lagi ke Bandung Jumat sore.
2: Iya. Gitu ya. Terus?
0: Nah waktu itu pakai bus dari Bandung itu set menuju Serang. Pakai bus itu biasanya ada rest area karena 5 jam, 4 sampai 5 jam.
2: Iya.
0: Ada rest area.
2: Iya.
0: Terus di rest area dia sakit perut.
1: Terus?
0: Berak lah. Berak lah dia. Kan abis makan, abis istirahat, berak lah dia. Gitu. Katanya, kalau katanya udah diumumin sebenarnya. Cuman karena nanggung, lagi gak enak perut. Dia masih bentar lagi gitu ya. Buru-buru dia udah buru-buru pas dia keluar udah ditinggal bus.
2: Wow, si papa pinter ya.
0: Baru sekali. Berikutnya lagi segala macam. Wah, gua enggak akan ketinggalan nih.
1: Oke.
0: Okay. Berak lagi lah misalnya berak pas lagi di rest area gitu. Wah, aman nih. Enggak ketinggalan bus gitu. Handphone ketinggalan di toilet. Si Aina. Semenjak itu
1: ya.
0: Bokap gue kalau balik ke Serang gue temenin pak.
1: Oh,
0: sampai gue drop dulu udah sampai Serang udah semua aman gue pulang lagi.
1: Anak berbakti.
2: Nah,
1: anak
2: berbakti. Karena emang kan berhenti tuh di rest area. Kan awalnya kan ketinggalan si papahnya kan sama busnya. Kedua papahnya kebawa tuh sama busnya. Ketinggalan handphone. Tadi ketiga kan akhirnya ditemenin tuh sama Kinos. Kinosnya pokoknya memastikan kan. Iya bapak berangkat Kinos. Jadi makanya pulang lagi.
0: Kelakuan bapak gue.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru. Setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: Surabaya. This is Neo dengan Borju. Satu lagu yang udah ngasih hint. Dari zaman dulu aja udah banyak kesenjangan sahabat suara ya. Jadi kalau sekarang kamu merasakan juga banyak sekali kesenjangan, ya memang itu yang harus kita hadapi gitu ya. Yang penting muka kita gak jauh lah semoga. Jangan pada belagu makanya. Anyway, thank you banget buat sahabat suara yang sudah tune in dari jam 11 tadi sampai sekarang di Serena Farah hari ini. Terima kasih sekali yang rela device-nya panas gitu karena udah juga standby di TikTok dari jam 11 tadi sampai sekarang. Respectful, thank you banget. Selamat lanjut menghabiskan hari Kamisnya. Semoga apapun yang menjadi agenda kamu hari ini bisa terrealisasi dengan tanpa drama, lancar semuanya. Dan Farah bakal siaran nanti sore lagi, jadi pasti ntar bergabung kembali sahabat suara ya. Thank you so much, stay safe, dan dengerin terus Isuara, suara warga Indonesia. Bye bye.
1: Kamu sedang mendengarkan Isuara.
2: Isuara.
1: Isuara, suara warga Indonesia.

0: putarkan musik pilihanmu.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
3: Oke, Pak. Yeay.
2: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
3: Pak, kakak tangkap katak. Lihat deh, tapi jadi kotor, Pak.
2: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tea juice? Mau.
4: Tenang.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
4: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
0: Segernya nggak nanggung-nanggung.
5: Dari Wingsfoot. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
6: Iswara.
5: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.
2: Eh, bentar deh. Apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
3: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
2: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintip pin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
3: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
4: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
7: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
7: Mau dong. Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara.
1: Iswara. Suara warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: menyajikan musik pilihan. Pilihan.
1: Iswara.
2: Suara Warga Indonesia.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Hmm. Pasti semua mau.
5: Mau dong. Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
6: Eh, bentar deh. Apa sih 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
7: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
6: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
7: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
6: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
8: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
0: Iswara. Suara Warga Indonesia.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama, atau butuh curhat tentang solusi internet? Pakai aja Nusanet, internet solution provider terhandal saat ini. Nikmati produk Nusanet Lite, cocok untuk bisnis dan harganya terjangkau. Layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya. Yuk, beralih ke Nusanet, nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima, dan pastinya memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis kamu. Didukung juga dengan support helpdesk yang siap melayani 24 jam. Jangan coba-coba lagi. Saatnya berbisnis dengan lancar dan internetan nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838. Sekali lagi, 031-547-3838.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
6: Iswara.
4: Suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Halo, halo sahabat suara semuanya. Hari Kamis manis. Di sini juga ada Ruby yang sedikit aja manisnya, karena kalau kebanyakan tidak baik untuk kesehatan ya. Kembali lagi ya di jam 4 bersama Ruby di sini, yang akan nemenin sahabat suara semua sampai jam 7 malam nanti. Tenang aja ya sahabat suara, Ruby udah nyiapin berbagai info menarik buat sahabat suara semuanya. Jadi stay tune di Iswara Surabaya.

0: dalam operasi tangkap tangan di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana pada 13 Oktober 2026. Salah satu tersangka diketahui merupakan adik dari Kepala BNPB. Kasus ini berkaitan dengan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa menggunakan dana siap pakai untuk penanganan bencana. KPK masih mendalami perkara tersebut untuk mengungkap dugaan penyalahgunaan anggaran dan peran masing-masing tersangka.
1: 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
4: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya nggak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
7: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
6: Mau dong. Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
8: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
9: Iswara.
8: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Banyuwangi direvitalisasi untuk meningkatkan kapasitas dan kenyamanan penyeberangan Jawa-Bali. Pengembangan mencakup dermaga ponton Ketapang dan dermaga 2 Gilimanuk agar bisa melayani kapal lebih besar. Namun, penambahan dermaga aktif dan area parkir dinilai tetap diperlukan untuk mengurangi kemacetan, terutama saat akhir pekan dan musim liburan.
1: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
2: Suara.
3: Sumpah kita gendut banget gak sih?

Sahabat Suara, kebakaran hebat melanda industri rumahan pengolahan tahu di Desa Tropodo, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo pada Rabu malam 14 Oktober 2026. Kobaran api sempat membumbung tinggi dan membuat warga sekitar panik. Petugas pemadam kebakaran mengerahkan 4 unit mobil untuk menangani kebakaran meski sempat terkendala pasokan air yang jauh dari lokasi. Api berhasil dipadamkan sekitar pukul 20.25 waktu Indonesia Barat. Kemudian petugas melanjutkan proses pembasahan dan hingga kini penyebab kebakaran masih

0: Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.
2: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
3: Oke, Pak. Yeay.
2: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
3: Pak, kakak tangkap katak. Lihat deh, tapi jadi kotor, Pak.
2: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Masih di Suara Santai bersama Ruby ya, sahabat suara ya. Jadi untuk sahabat suara yang mau request atau mau titip salam, boleh langsung kirim aja di DM Instagram Iswara Surabaya di @iswara.sby. Jadi tetap bersama Ruby ya. Ruby akan menemani sahabat suara sampai jam 7 malam nanti.

brebek kawasan Jalan Kunti, Kecamatan Semampir, Surabaya pada Rabu 14 Oktober 2026. Operasi yang melibatkan Polda Jawa Timur, BNN, dan unsur TNI ini dilakukan untuk memberantas dugaan peredaran serta penyalahgunaan narkoba. Sebanyak 19 orang diamankan untuk menjalani pemeriksaan, sementara petugas turut menyisir sejumlah rumah dan gang serta mengamankan barang bukti. Polisi masih mendalami peran orang-orang yang diamankan dan hasil penyelidikan lebih lanjut.

0: dengarkan musik pilihanmu.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama, atau butuh curhat tentang solusi internet? Pakai aja Nusanet, internet solution provider terhandal saat ini. Nikmati produk Nusanet Lite, cocok untuk bisnis dan harganya terjangkau. Layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya. Yuk, beralih ke Nusanet, nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima, dan pastinya memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis kamu. Didukung juga dengan support helpdesk yang siap melayani 24 jam. Jangan coba-coba lagi. Saatnya berbisnis dengan lancar dan internetan nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838. Sekali lagi, 031-547-3838.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara,
1: suara warga Indonesia. 89,7 FM Surabaya.
0: Iswara,
1: suara warga Indonesia.

0: diperbincangkan di media sosial, yaitu sejumlah pernyataan 5 gubernur dari Kalimantan terkait kebakaran hutan dan lahan atau karhutla menuai kritik publik karena dinilai kurang peka terhadap kondisi warga yang terdampak kebakaran dan kabut asap. Sorotan muncul dari pernyataan bahwa situasi masih terkendali, penilaian kebakaran tidak parah hingga candaan saat membahas bencana. Kritik ini menjadi pengingat bahwa masyarakat membutuhkan empati, informasi yang jelas serta langkah nyata pemerintah untuk menangani kebakaran dan melindungi kesehatan warga.
1: Dengarkan Isuara di Bandung,
2: Banjarmasin,
1: Jakarta,
2: Jogja,
1: Makassar,
2: Medan,
1: Palembang,
2: Semarang,
1: dan Surabaya.

0: memainkan musik pilihan.
1: Iswara.
2: Suara Warga Indonesia.
3: Eh, bentar deh. Apa sih 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
4: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 ml udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 ml.
3: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintip pintu tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
4: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
5: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
0: Suara Warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Kembali lagi di Suara Santai, sahabat suara, bersama Ruby di sini. Ada berita nih dari Syahrini yang sudah vakum selama 8 tahun. Akhirnya akan kembali lagi lewat konser tunggal bertajuk Aku Kembali pada 1 Desember 2026 di Tennis Indoor Senayan, Jakarta. Harga tiketnya cukup mengejutkan, sahabat suara, mulai dari Rp500.000 hingga Rp35 juta untuk kategori yang termahal. Konser ini menjadi panggung tunggal pertamanya sejak 2018. Wah, gimana nih sahabat suara? Ada yang tertarik untuk nonton konsernya Insya Syahrini ya? Kayaknya yang 35 juta itu pulangnya diantar sama Insya sampai rumah.

Di suara-suara warga Indonesia, kembali lagi di suara santai sahabat suara. Ada informasi dari King Nasar yang memperkenalkan merchandise resmi dengan konsep ala idol K-pop melalui brand Opa Nasar. Koleksinya beragam mulai dari lightstick, kaos, hoodie, topi hingga tumbler dan tote bag. Harganya pun bervariasi mulai dari Rp40.000 hingga Rp410.000. Merchandise ini akan tersedia melalui sistem pre-order. Nah, sahabat suara, ada yang tertarik untuk membeli merchandise dari Opa Nasar ini ya? Kayaknya setelah ini Opa Nasar tidak akan menyanyikan lagu seperti Mati Lampu lagi, karena yang datang udah bawa lightstick.

0: Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.
2: Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama, atau butuh curhat tentang solusi internet? Pakai aja Nusanet, internet solution provider terhandal saat ini. Nikmati produk Nusanet Lite, cocok untuk bisnis dan harganya terjangkau. Layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya. Yuk, beralih ke Nusanet, nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima, dan pastinya memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis kamu. Didukung juga dengan support helpdesk yang siap melayani 24 jam. Jangan coba-coba lagi. Saatnya berbisnis dengan lancar dan internetan nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838. Sekali lagi, 031-547-3838.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara.
1: Iswara. Suara warga Indonesia. 89,7 FM Surabaya.
0: Iswara.
1: Suara warga Indonesia. Warga.

0: mempertahankan musik pilihan.
1: Iswara.
2: Suara Warga Indonesia.
3: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
4: Oke, Pak. Yeay.
3: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
4: Pak, kakak tangkap katak. Lihat deh, tapi jadi kotor, Pak.
3: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Dapatkan berita terbaru
2: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
2: Iswara.
5: Hi, no cook, bye.

Korea Utara. Jembatan baru yang menghubungkan Cina dan Korea Utara akhirnya resmi dibuka pada Kamis 15 Oktober 2026 setelah tertunda selama sekitar 12 tahun. Jembatan New Yalu River sepanjang sekitar 3 km ini menghubungkan kota Andong di Cina dengan Sinuiju di Korea Utara. Saat pembukaan, sejumlah truk kargo sudah mengantre untuk melintas. Jembatan ini diharapkan memperlancar perdagangan kedua negara sekaligus mengurangi kepadatan di jembatan lama. Meski begitu, peningkatan aktivitas perdagangan diperkirakan berlangsung bertahap.

0: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara. Memutarkan musik pilihanmu.
0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: ujung siaran. Jadi terima kasih buat sahabat suara yang ikut seru-seruan bareng sama Ruby hari ini. Ruby pamit dulu ya, tapi tenang aja, Ruby masih nemenin sahabat suara setiap hari Senin sampai Jumat jam 4 sampai jam 7 malam. Jadi see you sahabat suara, selamat sore, bye bye.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
2: dengan streaming ke
1: iswara.id.

0: musik pilihanmu.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau tijus? Mau.
2: Tenang

0: tentunya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
3: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
3: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Tehmu dengan tea juice, segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
5: Iswara.
4: Iswara. Suara warga Indonesia.

0: mendengarkan musik pilihan
1: Iswara.
2: Suara Warga Indonesia.
3: Eh, bentar deh. Apa sih 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
4: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 ml udah setara sama 2 liter air dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 ml.
3: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
4: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
5: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
0: Suara Warga Indonesia.

lapar ya nongkrong-nongkrong malam gini. Soalnya emang kita semua perutnya keroncongan, termasuk gue. Berdasarkan data kuliner malam Jakarta yang hits, gue tuh selalu di pala gue tuh ada slot-slot untuk, ada isinya list lah, rekomendasi kuliner malam di Jakarta gitu ya. Atau mungkin buat lo dari luar kota boleh kasih rekomendasi. Karena gue pengen nanya, di mana sih tempat kuliner malam atau tempat nongkrong paling favorit lo di Jakarta yang wajib kita coba? Topik-topik ringan dulu aja. Kita adu tongkrongan nih. Kita adu rekomendasi lo. Apakah rekomendasi lo nyampe atau tidak? Di hotline 0816 114 1014.

0: Suara, suara warga Indonesia. Bergerak tanpa henti dengan BRIMO. Kamu bisa buka rekening tanpa harus ke bank, bisa tarik tunai maupun setor uang di seluruh jaringan ATM dan CRM BRI. BRIMO juga punya jangkauan jaringan dan aksesibilitas luas, gak hanya untuk transfer dan bayar tagihan. BRIMO menggabungkan fungsi perbankan, investasi, asuransi, hingga pembayaran lifestyle-mu dalam satu platform. BRIMO, mudah dan serba bisa.
1: Siap-siap gamers, saatnya keluar dari layar dan masuk ke arena sesungguhnya. Jakarta Game On 2026. 3 hari penuh kompetisi, komunitas, dan hiburan gaming dalam satu festival. Dari Mobile Legends, PUBG, Honor of Kings, FC27, Tekken, TCG, Tamiya, dan Beyblade. Dan yang paling gokilnya lagi, gratis biaya pendaftaran kompetisi dan gratis masuk untuk pengunjung. Nantinya akan ada juga musik, cosplay, coswalk, dan beragam booth kuliner. Catat tanggalnya, 16

0: makasih loh
1: udah menjadikan gue sebagai companion lo di saat lo lagi tidak baik-baik saja. Monggo masuk di hotline 0816-114-1014. Tapi sebelum gue bacain cerita-cerita dari lo, sahabat suara, gue tuh pengen kasih tahu kalau gue lagi live di TikTok iswara.network. Jadi cus kesana sambil ngobrol sama gue di sana ya. Terus ini gue tadi sempat nanya, kita beradu tempat nongkrong ya. Di mana sih tempat kuliner malam atau tempat nongkrong paling favorit lo di daerah lo masing-masing yang wajib dicoba? Kita langsung lompat ke Depok. Ada Rian dari Depok. Ber, kalau ngomongin kuliner malam, gak ada yang ngalahin sate taichan di Blok M atau nasi uduk pojokan. Ah, gimana sih? Yah, gue kira lo akan ngasih rekomendasi kuliner Depok, Yan.

dari mana, cuma kayak Margonda lurus lagi tuh, Juanda lurus lagi deket situ dah pokoknya. Jadi satenya tuh dibikin sate kulit gitu, crispy, terus bumbunya mereka tuh ngolah sendiri cuy. Bumbunya bukan bumbu kacang, bukan bumbu kecap, tapi tuh kayak sambel tapi diolah lagi kayak di blender gitu sambelnya. Bah, megang dia megang, gua akuin megang. Enak banget semua warga Depok, lo mesti coba. Atau enggak buat lo yang di Depok, ya lo ke Depok cobain itu, gue gak mau tahu ya. Ada Alia Aberil, kalau penggemar nasi goreng lo mesti cobain nasi goreng berkah. Oh, gue udah coba itu. Enak juga tuh, itu enak juga nasi goreng berkah itu ada di Senop. Kalau lo tahu zodiak lurus ada bunderan, lo jangan ngambil kanan, lo belok kiri masuk ke dalam situ, enak. Ini ya, nasinya tuh super perah, asik super perah. Halo, yang di TikTok juga ada Lintang, ada Rence, ada Sal yang abis cerita di hotline. Abis ini gue bacain deh. Kita masuk ke efek rumah kaca dulu, sahabat suara. Buat lo yang mungkin lagi ngantuk-ngantuk di jalan, jangan pada ngantuk. Yang lagi ngantuk, klakson mobilnya 3 kali, let's go. Lo masih ditemenin sama gue, Bedel Rasan Devi, dan gue bakal ngobrol sama lo yang ada di live TikTok. Jadi kalau misalkan di mobil lagu, gue tetap running di TikTok, gue tetap jalan di TikTok, gue tetap ngobrol, gue tetap bacain komen-komen lo di TikTok. Iswara.network, I'll be right back after V.

0: 100% mata air alami.
1: 30 tahun berkarya dan malam istimewa ini bakal jadi salah satu momen paling ditunggu para fans Ungu atau Clickers. Tip-Tip mempersembahkan konser Akbar Ungu, waktu yang dinanti Final Chapter. Perayaan 30 tahun perjalanan musik Ungu dengan lagu-lagu yang udah nemenin jutaan pendengar selama 3 dekade akan dimeriahkan oleh Lesti Kejora, Rosa, Andin, Kisha Alvaro, dan Zara Leola yang siap bikin panggung jadi makin epic. Jumat 30 Oktober 2026 pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat di Tennis Indoor Senayan, Jakarta. Tiket kategori Premier Sofa, VVIP, Gold, Silver, dan Diamond sudah sold out. Dan kategori lainnya pun tinggal sedikit. Jangan sampai kehabisan. Dapatkan tiketnya sekarang hanya di tiptip.id. Info lebih lanjut ikuti Instagram @tiptipid. Saksikan konser Ungu 30 tahun waktu yang dinanti Final Chapter. Karena momen bersejarah ini tidak akan datang dua kali. Ungu, waktu yang dinanti Final Chapter. Supported by Trinity Entertainment Network. Juga didukung oleh...
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

101,4 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia. Bedel Ras and Davis on the deck. Dito, pertanyaan adalah, kita adu kuliner, yuk. Dito, kalau gue, tim bubur kuangtung senopati itu enak sih. Kuangtung tuh tipe-tipe bubur Cina gitu loh, sahabat suara. Jujur gue lebih suka bubur Cina karena dia lebih, apa ya, lebih... Ini kenapa sih hidung gue? Lebih kayak ada rasanya menurut gue ya, dan lebih simpel. Jadi enak aja gitu makan bubur Cina tuh. Ada Siska. Gue suka banget cari dimsum malam-malam di daerah Mahakam atau Senopuri. Gue dimsum fancy nih dia nih. Sambil ngobrol santai sama teman kantor sampai jam 12 malam. Wah, ngobrol. Jam 12 malam ngobrol. Nabila Sate Katak Ma Adi, Yogyakarta. Best. Di keluarga sate, menurut gue... sumpah hidung gue gak enak deh. Di keluarga sate, menurut gue sate klatak adalah sate paling tinggi menurut gue. Enak banget, klatak tuh best banget coy. Dagingnya gede-gede, ya emang gak pricey, cuma enak banget. Menurut gue suka banget. Anak Depok mah Warkopolim. Oh, di di Depok ada Warkopolim ya? Gue belum pernah, katanya mahal. Katanya untuk gitu aja harganya cukup pricey, iya gak? Iya, di keluarga sate Oci. Jadi sate klatak tuh paling tingginya menurut gue. Terus bawahnya tuh sate kambing, baru sate ayam, baru sate taichan, terus sate ayam menurut gue. Oh sorry, abis sate klatak sate sapi.

kaya apa? Soto gebrak ngono opo opo piye? Oh iya, kalau ngomongin Surabaya, enggak ada yang bisa ngalahin bebek Sinjai. Itu best banget.

0: 104 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Ditemani sama Bero Sandavi, let's go.
1: Cepet banget gue ngomong ya. Udah, gue gak mau jadi penyiar-penyiar yang so asik gitu. Gue gak mau jadi penyiar yang so heboh. Enggak, gue mau kalem. Bodo amat, gue mau kalem. Hai sahabat suara. Ini kita lagi beradu tempat tongkrongan, sahabat suara ya. Uci dari Bandung. Dia main di Braga dia. Kalau mau nongki jajan mah Braga sih, tinggal cap cip cup, iya sih. Tapi di Braga kebanyakan muda budi check in. Enggak, tapi gue nemu di Braga. Braga apa Asia Afrika, gue lupa, daerah dari situ lah. Ada sebuah warung, enggak warung sih, ya restoran kecil gitu. Unik banget, dia tuh main di udang. Macam-macam udangnya, dan udang dikasih omelet gitu. Enak-enak dan cukup ringan gitu. Jadi kalau misalnya lo butuh porsi-porsi kecil, lo mesti cobain itu. Gue lupa lagi namanya apa ya. Gue nemu di TikTok juga. Coba lagi. Rence penasaran bakso Candik Ayu Pasming. Jadi viral karena Raisa. Dulu gue anak Pasming, sekarang udah bukan. Dari mana tuh ya? Bakso Candik Ayu, cobain kalau bakso ya. Coba itu. Terus ada lagi kita bacain dari Ayam Penyet WSG UI. Pasti tahu dari Ayam Penyet WSG. WSG itu di fakultas mana? Kalau daerah UI sih tetap, gue tetap merekomendasikan Tongseng Fakultas Ilmu Budaya. Iya. Letaknya ada di Kansas, Kantin Sastra. Gokil itu Tongsengnya, gila itu mah. Terus ada juga yang rekomendasi Futago. Kalau menurut gue Futago dulu enak awal-awal, tapi gara-gara banyak yang datang, terus jadi mereka kan jadi expand jadi satu store lagi kan, langsung jadi biasa aja gitu menurut gue. Kusuma bilang tahu gejrot Galaksi kak murah 10.000. Tahu gejrot Galaksi, oh ya. Galaksi tuh tahu gejrot enak ya, macam-macam sih Galaksi isinya. Oke, kita masih beradu kuliner ya di TikTok iswara.network. Oper kuliner terbaik lo, versi lo di daerah masing-masing di TikTok iswara.network, karena gue lagi live di sana. Alright.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Bener tuh, dengerinnya di berbagai kota, Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Itu dia, selamat datang di 101,4 FM di Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Ditemenin sama Beryl Rasandevi di Nongkrong Bareng Beryl. Gue bakal siaran sampai jam 11 malam. Selain disiaran di radio mobil lo, di head unit lo yang bagus itu, gue juga lagi siaran di TikTok iswara.network sekarang. Lo bisa masuk ke sana. Yang mau titip salam, komen di bawah. Gue pengen say hi dulu. Ada Uci, ada Gianti, ada Remeo Diel, ada Glengka, ada Kusuma, ada Senja Merona, ada Hernandez, ada Uci. Hi all. Kita tuh lagi beradu tempat nongkrong. Ini gue bacain satu-satu ya. Mungkin ada yang familiar sama lo, sahabat suara. Kalau Bandung, aku suka bubur DPR. Belum pernah coba. Itu kayak apa? Bubur Cina apa bubur tradisional? Kan beda tuh teksturnya. Kalau Cimbeluit, iya, di Bandung ada Cimbeluit, sate bungantuk itu enak, itu enak banget, sate asin gitu. Kusuma bilang bubur Singapura Harapan Indah. Bubur nih, wah, kalau di daerah Gading lu coba ini, Palu Basa Serigala, makanan Makassar, enak. Yang belum pernah coba sih parah, itu enak, pegang dia. Bandung Dimsum 9, ini, iya dimsum, ada kok restoran dimsum cukup gede. Dari Surabaya, dia si Rence ngirimin tempat makan kafe enak, makanan ambience-nya juga enak, namanya Carpentier Kitchen. Paling best itu adalah Willas Chicken menunya sama spaghetti aglio salmon. Gils, wajib banget itu katanya. Udah gitu kids friendly, ada kids zone-nya gitu. Nice. Langsung aja kalau di Surabaya tuh, kalau lu yang udah punya buntut, mampir ke Carpentier Kitchen. Sabrina Carpentier nih. Nasi merah tutup oncom di Punclut, Uci dari Bandung, oke. Okay. Glenka, sop kaki di Banceuy. Nasi merah, nasi tem Punclut. Jakarta nih, ada yang main di Jakarta gak deh coba nih? Jakarta, kalau sop kaki-sop kakian, Anen masih juara. Dulu waktu gue kecil, tiga saudara enak, tapi sekarang udah diselip sama the one and only sop kaki kambing Bang Anen, enak. Ada juga daerah Tebet, Estu Rame. Wih, Estu Rame juga main tuh dia tuh. Sesuai namanya Rame, beneran Rame. Lagi pada di mana nih sahabat suara? Boleh update ke gue di 0816 114 1014. Kita masuk ke Farel Hilal. This one is

0: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Beryl Rasandavi ditemenin sama Sahabat Suara ditemenin sama Beryl Rasandavi, gitu maksud gue. Ini lagi beradu kuliner menurut masing-masing nih Sahabat Suara. Sekarang lagi ngomongin ramen di TikTok. Menurut lo ramen paling enak apa Sahabat Suara? Menurut gue masih dipegang sama Echigo ya. Echigo ya di Blok M, enak banget itu. Yang punya emang orang Jepang asli. Yang punya Kapten Tsubasa apa tuh, gak salah tuh. Beneran orang Jepang itu mah. Lagian orang, lebih ke kartun. Rimeo Dial bilang Ikudo, Ikudo juga enak sih. Sanpachi ada, Digitos ada. Tapi kok pengen nanya deh, ngomong soal makanan Sahabat Suara. Lo ada gak sih restoran atau kuliner yang orang-orang bilang enak tapi buat lo tuh biasa aja? Kalau dari gue, maaf banget, tapi soto Pak Sadi asli B aja. Kalau familiar sama Pak Sadi, orang bilang enak. Bahkan semua orang di Instagram gue bilang enak. Tapi sorry banget, gue enggak. Tadi ada juga di TikTok bilang, Bu Imas B aja, mana rame pula. Gue waktu itu sempat ke Bu Imas dan ya oke sih, makanannya oke sih menurut gue. Tapi dimanapun kuliner yang makin rame kayak makin makin menurun gak sih kayak enakannya? Gak tahu sih gue. Coba apalagi yang lain kalau mau jawab di hotline Iswara 0816-114-1014 sebelum kita berlanjut ke topik yang lebih serius. Hanifah Rizky di TikTok, wangi seruni biasa aja. Ratingnya dari gue 8 deh. Yang gak yang gimana-gimana banget gitu. Udah gitu mana antri ya, wangi seruni Bandung kan. Iya. Apalagi coba yang rame banget tapi menurut lu, yang orang bilang enak tapi menurut lu biasa aja. Bu In. Kalau kata Wichi Bichi, buat gue Pak Sadi kurang berani bumbu sih. Iya, bener, kayak ya udah aja sih gitu sebenarnya rasanya.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Satu benang, sejuta harapan untuk Desa Sade. Bersama Danantara Indonesia, Bank Syariah Indonesia mendukung pemulihan desa wisata Sade, Lombok melalui pembangunan kembali rumah adat dan pemberdayaan penenun serta UMKM pasca kebakaran yang berdampak pada kehidupan masyarakat serta aktivitas pariwisata setempat. Mari bantu rajut kembali harapan dengan berdonasi melalui aplikasi Beyond by BSI atau rekening Satu Benang untuk Sade dengan nomor 7336040943 atas nama BSI Maslahat Donasi 2. Bank Syariah Indonesia, merajut harapan, menguatkan sesama.

0: hiasan mata air alami.
1: Lagi suntuk? Jangan bete. Beril Rasa Davi nemenin malam kamu jadi lebih rileks.

0: 101,4 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia. Bedel Rasan Davi nemenin lo jalan-jalan atau mungkin masih di kantor atau mungkin udah sampai rumah di 101,4 FM di nongkrong bareng Beril sampai jam 11 malam. Tempat makan yang orang-orang bilang enak tapi menurut lo biasa aja. Ada dari Aldo Depok, menurut gue roti bakar Pak Edi biasa aja. Ini opini ya, ini gak apa-apa loh ya. Kalau beropini juga gak apa-apa kok. Namanya juga orang jualan nih kan, namanya juga pelanggan. Gue setuju roti bakar Pak Edi menurut gue biasa aja. Menurut gue menunya terlalu banyak, jadi gak bisa fokus gitu. Kayak lo ngelihat ada tukang jualan nasi goreng dan dia juga menjual sate padang. Bingung gak? Atau lo kayak ngelihat lo ngelihat restoran Padang Cak Agus.
1: Kok Cak?
0: Kok namanya Padang? Panggilannya kok Padang? Cak kan lebih ke Sunda, ya gak sih? Gak apa-apa kan opini, lo juga gak apa-apa. Restoran orang yang orang-orang bilang enak, tapi menurut lo biasa aja.

0: dekatnya Walter Mangun Sidi di Jakarta, itu rame banget. Antri-antri, itu enak, menurut gue enak. Kasih tau ke gue, kuliner-kuliner yang orang-orang bilang enak banget, tapi menurut lo biasa aja. Ini gue bakal, gue lagi scrolling-scrolling juga di TikTok nih, karena gue lagi live di TikTok isuara.network. Kalau kata Rence, overrated tuh Gultik Blok M. Kayak ya udah aja sekedar tahu. Kalau Gultik itu tuh nggak ada, so far ya, beberapa Gultik yang udah pernah gue coba, nggak ada yang enak. Maksudnya gimana ya? Gak ada yang rasanya beda, semuanya rasanya sama. Cuma yang membedakan adalah ada yang porsinya kecil, ada yang porsinya gede, dan itu doang. Kalau menurut gua, ada juga kata Yukari, bubur barito B aja rasanya. Iya sih, orang-orang terlalu menuhankan bubur barito, tapi menurut gua ya masih bubur aja sih. Ya udah. Kasih tau versi lo di 0816-114-1014.
1: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya.

0: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Sahabat suara, ada beberapa curhatan yang udah masuk ke gua. Jadi tugas gua untuk nemenin lo. So, bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, adik-adik, kita masuk ke BTS. Berani terbuka sama Beryl.
1: Sekarang saatnya BTS Berani terbuka sama Beryl. Beryl, bukain dong.
0: Oke. Sebuah cerita yang masuk dari Salwa. Mau cerita ke Kak Beryl. By the way, salam kenal, gue Salwa. Hai Salwa, salam kenal, gue Beryl. Thank you udah cerita. Hari ini jujur draining banget Kak. Deadline semua barengan, user requestnya ada-ada aja. Kandidat juga bertingkah semua. Hari ini cut off time di kantor dan harus rekap-rekap. Kayak dar-deror banget hidup gue hari ini. Kenapa gak ada yang mempermudah kerjaan gue gitu sih hari ini? Untungnya teman-teman gue yang semeja sama gue sangat amat suportif. Dah ya, makasih udah menabung cerita gue. WKWKWK lancar-lancar siarannya, temenin gue otw balik. Masih sampai Kerawang nih. Rumah di mana tadi lo? Bekasi? Lo Bintaro ya? Perjalanan masih panjang Sal. Bentar, gue tuh pengen tahu deh kerjaan lo tuh apa sih? Lo deadline-nya barengan. User requestnya ada-ada aja. Kandidat, nah ini apa nih? Apakah beliau ini juri IMB? Tapi ini adalah privilege buat lo Sal, lo punya teman-teman sekitar lo yang suportif. Jadi harusnya lo dalam waktu dekat juga kayaknya akan santai aja sih. Ya gak sih? Soalnya teman-teman lo suportif banyak di luar sana yang kantornya tuh sekitarnya toksik banget. Lo benar-benar ke kantor cuma nyari duit doang. Setiap harinya lo ngerasa capek, bukan karena kerjaannya, bukan karena lo banyak gerak di kantor, tapi lebih ke karena lingkungan yang toksik buat lo. Nah, selalu lo dapet privilege yang cukup tinggi dan keuntungan yang cukup banyak. Lo rekrutmen. Pada tebak-tebakan lagi di TikTok, Salsa HRD. Bener sih. Dapat kalimat dari ya, nama TikToknya dari, gue bingung deh. Gue bingung nyebutinnya gimana ya. Katanya, hai Salwa, makasih udah kerja keras hari ini. You did such a great job. Thank you ya Sal, udah saving yourself. Buat kamu yang lagi capek-capeknya di kerjaannya, semangat terus sahabat suara, karena ditemenin sama gue dan ditemenin sama warga TikTok juga yang ada di iSuara.network. Sampai ketemu di sana ya.

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: 30 tahun berkarya dan malam istimewa ini bakal jadi salah satu momen paling ditunggu para fans Ungu atau Clickers. Tip-Tip mempersembahkan konser Akbar Ungu, waktu yang dinanti Final Chapter. Perayaan 30 tahun perjalanan musik Ungu dengan lagu-lagu yang udah nemenin jutaan pendengar selama 3 dekade akan dimeriahkan oleh Lesti Kejora, Rosa, Andin, Kisha Alvaro, dan Zara Leola yang siap bikin panggung jadi makin epic. 30 Oktober 2026 pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat di Tennis Indoor Senayan, Jakarta. Tiket kategori Premier Sofa, VVIP, Gold, Silver, dan Diamond sudah sold out. Dan kategori lainnya pun tinggal sedikit. Jangan sampai kehabisan. Dapatkan tiketnya sekarang hanya di tiptip.id. Info lebih lanjut ikuti Instagram @tiptip.id. Saksikan konser Ungu 30 tahun waktu yang dinanti Final Chapter. Karena momen bersejarah ini tidak akan datang dua kali. Ungu, waktu yang dinanti Final Chapter. Supported by Trinity Entertainment Network. Juga didukung oleh
2: Nongkrong Bareng Beril Rasandavi.

FMI Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Sudah ada di jam 2.11 lewat 45 menit lewat 17 detik waktu Indonesia Barat. Gue pengen dengerin cerita lagi dari sahabat suara yang udah masuk ke siaran gue di Nongkrong Bareng Beryl sampai jam 11. Oh, sedih deh gue.

0: Ada yang ingin menanggapi cerita Salwa yang sebelumnya tadi? Kalau lo masih ingat, yang lagi capek banget, yang banyak deadline yang datang tiba-tiba. Langsung saja masuk suara kamu di sini yuk, Dari. Sikat, Dar.
1: Hai bestie, gue mau BTS dikit ya.
0: Boleh lah, maksudnya gak boleh.
1: Ini sebenarnya lebih menangkapi punya Salwa tadi. Hai Salwa, kenalin aku Dari.
0: Dari tadi?
1: Terima kasih ya sudah bekerja keras. Terima kasih ya sudah mengeluarkan tenaga kamu dengan baik. Kamu bekerja sesuai sama kemampuan kamu, dan kamu didukung sama orang-orang di sekitar kamu. Itu hebat banget loh.
0: Yes.
1: Maksudku, gak semua orang tuh bisa kayak gitu.
0: Setuju gue, Dar.
1: Semangat terus ya. Sebenarnya yang kita butuhin tuh emang cuma satu kata. Bukan satu kata, satu kalimat. Semangat. Asik. Ya. Itu tuh udah bikin orang tuh seneng banget gitu. Dan buat sahabat gue, Beryl Rasandevi.
0: Ah, itu lagi kan.
1: Gue tahu lo juga pasti lagi dar-dar-dor, lagi capek-capeknya, lagi pusing, banyak banget job lo. Dan gue sangat mengapresiasi kerja keras lo. Lo udah bekerja dengan baik.
0: Aduh.
1: Thank you so much for being yourself. Intinya semangat terus, dan jangan lupa untuk take rest, take a break for a while. Karena gue liat kadang-kadang lo capek banget. Kemarin sampai ngantuk-ngantuk, gue banget kayak ini orang capek nih gitu. Terus buat Bapak Negara yang lagi lembur, semangat lemburnya.
0: Asik deh Bapak Negara. Nanti
1: pulang-pulang kita call ya. Thank you.
0: Sama-sama Dar, ya Allah thank you juga ya Dar ya. Lu hampir 90% siaran gue selalu dihiasi sama suara lu. Dan lu bisa jadi cahaya buat sahabat suara lainnya yang lagi ngerasa kesusahan, lagi ngerasa kesulitan. Thank you so much for being here. Sampai sini dulu perjumpaan siaran kita. Sampai jumpa lagi loh, kok selesai. Salting saya tuh, makasih ya Dar ya. Tuh Bapak Negara dapat salam dari Dari tuh. Buat kamu yang pengen ngeluarin unek-unek, pengen ngasih pesan-pesan buat orang lain, boleh. Lu misalkan kayak pesan buat Real di BTS kali ini bukan soal gue, buat soal temen gue. Ini buat temen gue yang lagi ngerasa begini-begini. Buat lu semangat terus, bla bla bla, boleh banget. Gue ulangin hotline-nya ya, 0816-114-1014. I'll be back. Stick around. 111.4 FM di Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Gue menemani lo yang lagi di jalan, yang udah sampai rumah, atau yang masih di kantor, yang lagi nonton gue di TikTok iswara.network. Terima kasih udah nonton. Abis beberapa hit, gue balik lagi ya. Stay tune.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Gimana? Udah mulai ngantuk sahabat suara? Gak apa-apa. Ini waktunya gue untuk meng-embrace kengantukan lo. Karena emang sudah waktunya lo untuk beristirahat dari capeknya kerjaan-kerjaan lo dan ruang. Dan kantor-kantor lo itu yang mungkin isinya orang-orang toxic. Jadi I'll be back. Kita akan ketemu lagi di jam 10 malam. Jangan kemana-mana, jangan pada ngebut-ngebut di jalan ya.

0: Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia, masuk di jam ketiga Beatles siaran, yaitu di jam 10 sampai jam 11, sejam terakhir sahabat suara. And malam ini jujur suasana studio agak sedikit berbeda. Suasana gue dan sahabat suara di TikTok sih, karena kita baru dapat kabar bahwa ini khususnya anak-anak generasi awal era digital, penikmat musik lah tahun 2000-an. Karena hari ini tanggal 15 Oktober ya. Mas, kita panggilnya Mas kali ya, Mas Amaluddin Syarif. Itu adalah, beliau ini adalah sosok mas-mas yang selfie di cover Staffa Band, MP3, HP lo zaman dulu. Tahu kan mas-mas selfie itu. Nah, beliau almarhum meninggal hari ini, sahabat suara. Jadi, beliau adalah legend ya. Dan sebagai bentuk bela sungkawa dan apresiasi dari gue, dari Iswara, malam ini kita bakal puterin playlist throwback lagu-lagu jadul Indo ya, buat mengenang beliau gitu. Karena lagu-lagu jadul Indo, lagu-lagu era 2000-an, 2010, itu tidak akan lepas dari wajah beliau di handphone lo. Mau handphone lo Motorola kek, Siemens kek, mau HP lo Nokia Express Music kek, mau HP lo Sony Ericsson, Walkman kek, pasti ada muka beliau. Kita akan start dari sebuah lagu dari Peter Pan, tapi kali ini dibawakan oleh Noah dan juga Krisya.

101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Jam 22 lewat 12 menit waktu Indonesia Barat. Ditemenin sama Beril di Nongkrong Bareng Beril. Semakin malam semakin deep, jadi kita akan buka sesi curhat di BTS, Berani Terbuka sama Beril.

0: Indang.
1: Ikutin gue ya. Nyesal telah ku sampaikan.
2: Nyesal telah ku sampaikan cinta.
1: Gak nyanyi beneran ya gue sahabat suara ya. Oke, ini ada sebuah cerita yang di TikTok juga boleh ngasih feedback ya. Gue akan bacakan pesan dari Rini. Ber, dengerin lagu-lagu jadul malam ini bikin gue nangis karena inget almarhum papa. Dulu pas zaman HP jadul, papa yang sering bantuin gue download lagu-lagu kesukaan di komputer rumah.
3: Oh, pakai Winam.
1: Sekarang papa udah gak ada, rumah rasanya sepi banget. Ditambah lagi hubungan gue sama pacar gue yang udah 3 tahun baru aja kandas minggu lalu karena restu keluarga. Mungkin kalau ada papa bisa lanjut kali ya. Rasanya pundak aku berat banget, Ber. Kenapa hidup di usia dewasa rasanya selarut dan sesakit ini? Peluk jauh ya Rin buat lo. Kehilangan sosok papa sekaligus kehilangan orang tersayang dalam waktu berdekatan itu benar-benar ujian paling berat. Gue ngerti banget perasaan lo lagi. Bayangin mungkin kalau masih ada papa, papa juga bisa kayak sosok bawel kayak siapa nih? Kayaknya dia nggak baik deh buat kamu gitu. Bisa bantu kasih feeling apalagi lo anak perempuannya gitu. Pokoknya doa terbaik buat papa di sana, semoga bisa diberi tempat yang sangat istimewa di samping Yang Maha Esa. Amin. Kata Remedial di TikTok. Ah, siapa itu yang cerita? Ya ampun, peluk kakaknya. Namanya Rini. Ada Remedial yang juga yatim, Kak Rin. Semangat ya, peluk tuh. Kan ada warga yatim juga. Ya buat kamu semuanya yang kehilangan orang tua, pokoknya semangat terus. Sekarang hidup lo yang megang. Sekarang lo udah bisa bertanggung jawab sama diri lo sendiri. Lo lakuin apa yang lo suka, lo lakuin apa yang menurut lo membangun. Jangan buang-buang waktu, persetan kata YOLO. YOLO bilang you only live once. Tapi ya lo tetap harus gak neko-neko sih. Semangat terus ya sahabat suara, ditemenin sama Beril yang muterin lagu-lagu hit 2000-an sampai 2010 dalam rangka bela sungkawa dan turut berduka atas meninggalnya mas-mas yang selfie di cover album Stafa Band.

0: Suara, suara warga Indonesia. Bergerak tanpa henti dengan BRIMO. Kamu bisa buka rekening tanpa harus ke bank, bisa tarik tunai maupun setor uang di seluruh jaringan ATM dan CRM BRI. BRIMO juga punya jangkauan jaringan dan aksesibilitas luas, gak hanya untuk transfer dan bayar tagihan. BRIMO menggabungkan fungsi perbankan, investasi, asuransi, hingga pembayaran lifestyle-mu dalam satu platform. BRIMO, mudah dan serba bisa.
1: Siap-siap gamers, saatnya keluar dari layar dan masuk ke arena sesungguhnya. Jakarta Game On 2026. 3 hari penuh kompetisi, komunitas, dan hiburan gaming dalam satu festival. Dari Mobile Legends, PUBG, Honor of Kings, FC27, Tekken, TCG, Tamiya, dan Beyblade. Dan yang paling gokilnya lagi, gratis biaya pendaftaran kompetisi dan gratis masuk untuk pengunjung. Nantinya akan ada juga musik, cosplay, coswalk, dan beragam booth kuliner. Kata tanggalnya, 16

It's your time to play. Lagi suntuk, jangan bete. Beril Rasa Dafi, nemenin malam kamu jadi lebih rileks. Lebih rileks.

The Virgin, Cinta Terlarang. Dan gue baru tahu ini lagu keluar 2009. Saat itu gue SD coy, SD kelas 5. Men, aku sudah tua.

0: sebuah cerita, tapi ini ceritanya happy sih katanya. Kita dengerin, kita dengerin lu, dia mau pamer apa lagi hari ini?
1: Beril.
0: Ya.
1: Salam dari perempuan yang sedang jalan-jalan sendirian ngalur ngidul, tapi ternyata ngalur ngidulnya ini berujung ke lucu deh, Ber.
0: Demi apa sih?
1: Aku

0: dapet. Senang banget aku, akhirnya aku makan es krim itu.
1: Mention dong, es krimnya apaan?
0: Udah, sambil gue muter-muter, gue baru inget kalau mall itu udah dialihkan menjadi thrifting. Mall thrifting gitu, kayak di Blok M.
1: Wih, menarik.
0: Ya udah, gue coba cari-cari. Gue dapet juga deh trainingnya buat besok padel bersama teman-teman kan.
1: Asik deh.
0: So far, hari ini cukup menyenangkan dan sepertinya semesta lagi berpihak kepada aku.
1: Iya nih, suara lu juga lagi happy banget nih. Alhamdulillah.
0: Mau request.
1: Apa?
0: Gue mau request lagunya Malik and the Essentials.
1: Udah.
0: Judulnya Semoga.
1: Udah gak bisa. Spice, lu sih baru ngirim VN sekarang. Coba dari tadi. Sekarang lagunya udah playlist throwback. Besok ya. Atau nanti jam 11 gue puterin Semoga. Itu enak sih lagunya. Gue juga pengen lagi dengerin lagu itu. Malik and the Essentials kan. Gue mau dong ini. Gue mau tahu es krimnya apaan. Sumpah, dan ini menarik banget ini. Gue juga baru tahu di Depok ada tempat thrifting ya, yang mallnya akhirnya dialih fungsikan jadi tempat thrifting. Hidden gem buat warga Depok, Margonda, Kokosan, dan juga

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Satu benang, sejuta harapan untuk Desa Sade. Bersama Danantara Indonesia, Bank Syariah Indonesia mendukung pemulihan desa wisata Sade, Lombok melalui pembangunan kembali rumah adat dan pemberdayaan penenun serta UMKM pasca kebakaran yang berdampak pada kehidupan masyarakat serta aktivitas pariwisata setempat. Mari bantu rajut kembali harapan dengan berdonasi melalui aplikasi Beyond by BSI atau rekening Satu Benang untuk Sade dengan nomor 7336040943 atas nama BSI Maslahat Donasi 2. Bank Syariah Indonesia, merajut harapan, menguatkan sesama.
2: Kamu lagi dengerin Beril Rosandavi di Nongkrong Bareng.

101,4 FM di Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Sebelum gue selesai, kita masuk ke segmen yang gue juga gak siap sih sebenarnya. Allahu Akbar. Bentar lu, ada ini intronya. Allah. Jadi kita masuk ke kali ini malam Jumat, sahabat suara. Gue berusaha memfasilitasi lo dengan cerita dari sahabat suara yang cukuplah untuk menemani malam hari ini yang sendu ini, sahabat suara, ya. Cerita ini dikirim sama Bayu. Jadi beberapa bulan lalu Bayu tuh pindah ke sebuah kosan murah di kawasan Salemba karena ini dekat sama kampusnya. Bangunannya tua, ini peninggalan zaman kolonial. Masalahnya mulai muncul di malam ketiga, sahabat suara. Pas jam menunjukkan pukul 02.00 pagi, Bayu kebangun karena dengar suara ketukan pelan di pintu kamarnya. Karena dikira teman sekos mau pinjam charger, Bayu buka pintu. Kosong, gelap gulita. Tapi begitu dia menutup pintu, dari ujung lorong yang remang-remang, dia lihat ada sesosok wanita berambut panjang memakai baju putih kusut sedang merangkak mendekat ke arah kamarnya dengan posisi kepala terbalik menghadap ke belakang. Bayu sontak membanting pintu, mengunci diri, dan baca semua doa yang dia ingat sambil meringkuk di atas kasur sampai pagi menjelang. Besoknya penjaga kos bilang, kamar itu emang udah kosong setahun, mas. Penyewa terakhirnya dulu bunuh diri di dalam lemari kamar itu. Merinding gak? Makanya ya, jangan pernah ngeremehin tempat asing yang kita tempati.

101,4 FM Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Sudah jam 22 lewat 56 menit. Aduh, belibetkan gue. 22 lewat 55 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih buat lo yang udah nemenin gue dari jam 8 tadi. Terima kasih buat sahabat suara juga di TikTok. Ini gue masih ada 5 menit buat ngobrol-ngobrol sama sahabat suara di TikTok. Jujur setelah cerita yang tadi gue agak gue tuh parnoan sahabat suara. Jadi tolongin gue ya, masuk ke TikTok semua temenin ya. Sampai jumpa, it's time for me to say, mics off, hearts on, and I'll see you tomorrow di hari

0: Mau nyari yang seru kayak gini?
1: Ya aku aja gini duduk santai.
2: Gitu. Baca koran, ya, cebok mah belakangan.
1: Ini nenek juga belum cebok. Waktu itu kan kejadian pagi dan aku masih kelas 4 SD. Setiap pagi aku kan suka buka kunci pintu sebelum mandi. Aku pasti buka kunci pintu sebelum mandi. Aku baru di toilet lagi BAB mau lanjut mandi. Tiba-tiba gempa tuh kejadian. Dan aku langsung lari sambil kayak orang sempoyongan. Untungnya kunci rumah udah aku buka. Gak tahu lagi keadaan bapak ibu aku kalau kunci rumah belum aku buka. Karena atap rumah rubuh semua.
2: Wow.
1: Karena belum cebok. Wah, jangan-jangan tuh masih keluar. Jadi dia lari tuh dalam posisi kotorannya juga masih keluar.
2: Enggak. Gitu. Udah dilap.
1: Mas.
2: Atau mungkin ketahan sama celana dalam.
1: Salah. Karena belum cebok, akhirnya aku minta ditemenin balik ke toilet lagi. Setelah berapa menit ada info tsunami, kita semua langsung lari nyari dataran tinggi. Dan waktu itu ada nenek-nenek di pinggir jalan yang lagi duduk, kita ajak buat naik ke atas. Beliau bilang, udah gak apa-apa, udah tua juga. Ya Allah, akhirnya kita tinggal. Taunya tsunaminya gak terjadi. Akhirnya kita turun, si nenek masih duduk tuh di situ.
2: Cebok pas lagi gempa tuh susah loh, gak kena-kena tuh air.
1: Ya karena kan goyang kanan kiri.
2: Salah.
1: Ini musibah.
2: Lah salah lu. Iya. Lu enggak kena apalagi kalau pakai gayung loft tau enggak?
1: Aduh gayung loft. Gayung loft
2: udah disebor, Lah kagak kena.
3: Mencar.
1: Makanya pakai tuh ujungnya. Jangan yang bagian loftnya. Gitu. Ya bagian V-nya yang bawah. Jadi dia fokus ke satu arah. Kalau yang bagian lob atasnya, itu takutnya dia buyar.
2: Tapi susah juga, misalnya udah sebor gitu kan. Pantat kita goyang kena gempa ke kanan.
1: Iya.
2: Salah semprot.
1: Iya juga.
2: Sebor lagi, pantat kita pindah ke kiri.
1: Akhirnya nenek-nenek yang tadi cuma duduk doang itu bilang, makanya kayak aku aja gini duduk santai.
2: Gitu. Baca koran, ya, cebok mau belakangan.
1: Ini nenek juga belum cebok.
0: Gak mau kelewatan kan?
4: Makanya dengerin terus Suara Seru
0: setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.
5: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, dan 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Iswara

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Apa sih maksudnya sumpah pemuda itu? Emang kita tuh disuruh bersumpah gitu ya?
1: Bukan. Hari Sumpah Pemuda itu momentum ketika para pemuda dari berbagai daerah menyatakan tekad untuk merasa memiliki satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa persatuan. Pernyataan ini dibuat pada saat Kongres Pemuda 2 di 28 Oktober 1928. Yang berarti Sumpah Pemuda bukan cuma peringatan seremonial atau disuruh untuk bersumpah gitu aja. Tapi ini jadi salah satu tonggak penting dalam sejarah terbentuknya kesadaran kebangsaan para pemuda Indonesia sampai sekarang.

0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Hei, bukan itu Nul, kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lepas, cepetan.
0: Itu pakai dulu celananya.